Timur. Oke, baik pendengar, kita kita berjumpa lagi di program Morning Show, dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Dan seperti biasanya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, pendengar ya, di program Morning Show, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, hingga berakhir tuntas tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi hari nanti. Oke, baik, berdengar satu persembahan lagu sekaligus mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Ada lagu dari miliknya Tiara Andini featuring Arsy Widianto, Cantik ya. Ini Novani hadirkan spesial ya buat para wanita-wanita yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Salam cantik selalu untuk semuanya ya di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas aja untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini mungkin sudah berjibaku dengan segala aktivitas maupun pekerjaannya. Dan tetap

terselesaikan hingga selesai tentunya ya dalam satu hari ini, dan tentunya juga memohon ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya ya, dalam beraktivitas tentunya pada hari ini. Oke, baik Bergar, Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, maupun yang saat ini mungkin tengah baru saja menemukan frekuensi kami di 99.4 FM. Novani ucapkan selamat bergabung untuk Anda. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami lewat radio ya di frekuensi 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming

0: Eh mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah masa sih?
2: Gak tahu. Apa pura-pura gak tahu mas?
0: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba mas lihat di drainase di kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
2: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
0: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Jadi, gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
5: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, jadi gimana mas?
5: Maaf mas, saya gak bisa terima.
4: Loh, kenapa mas?
5: Gak bisa mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajib ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
8: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you'll listen 99.4 FM.
9: Oh yes, 99.4 FM,
8: yeah. RPDQ Team.

Dan 4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Mbak Degar, di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 21, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan ya informasi di ruang dengar Anda. Ya, terkait agenda Bupati Kutai Timur, Mbak Degar ya, yang terjadwal pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Ini ada beberapa kegiatan pendengar yang akan dilaksanakan, dimulai dari kegiatan pembukaan Raker Cup KONI Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Yang akan berlangsung di ruang Meranti kantor Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari KONI Kutai Timur. Selanjutnya, pada hari ini juga akan dilaksanakan kegiatan rakor penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se-Kalimantan, di mana kegiatan ini akan berlangsung di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah dengan penanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan audiensi pelaksanaan post implementation review layanan internet dan layanan pendukung Diskominfo Kutai Timur, di mana kegiatan ini nantinya akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari PT Telkom. Dan selanjutnya juga akan dilaksanakan kegiatan audiensi dengan perusahaan yang juga akan berlangsung di ruang kerja Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana. Demikian pendengar informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur, pendengar ya, yang terjadwal pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Baik, pendengar, selain informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur, untuk sesi kali ini Novani juga akan berbagi informasi di ruang dengar Anda terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang mencakup 18 kecamatan, Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Kecamatan Sangatta Selatan, kemudian Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca didominasi dengan cuaca berawan hingga cerah, berdengar ya, dengan suhu di rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 58 hingga 99%. Dan untuk wilayah Kota Sangatta sendiri yang mencakup Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, dalam satu hari ini juga Novani akan

hadirkan informasi selengkapnya. Dan informasi juga masih kami akses dari website ya di www.bmkg.go.id. Ya, terpantau pendengar ya, pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026 sepanjang hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan. Pendengar ya, didominasi dengan cuaca cerah berawan dengan suhu di rata-rata 27 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 72% hingga 85% pendengar ya untuk hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, demikian

dan nantikan informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan

0: merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
5: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you listen 99.4 FM.
6: Oh yes.
5: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Repetikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, berbicara kabar gembira ya bagi para pecinta musik, khususnya Slankers di Kutai Timur dan sekitarnya. Ya, berbicara grup musik legendaris Slank ya bakal menyapa langsung penggemarnya nih dalam gerakan rame-rame invest ya di Stadion Kudungga Sangatta yang akan berlangsung di bulan Oktober mendatang. Dan berbicara event yang digelar Sonic ID Project tersebut berkolaborasi dengan media Kaltim, Radar Kutim, dan Event Nusantara. Dan kehadiran Slank juga menjadi sajian utama yang pastinya diprediksi akan menghidupkan suasana Stadion Kudungga Sangatta. Oke, berbicara tidak sekedar konser ya, rame-rame invest ini dikemas ya sebagai festival hiburan yang menyatukan musik, kemudian juga ada kuliner, UMKM, hingga berbagai aktivitas untuk masyarakat, di mana sejumlah area juga yang disiapkan antara lain adalah UMKM dan market, kemudian ada juga pojok kafe, photo booth, kemudian juga sponsor zone, serta playground dan games sependengar. Penyelenggara rame-rame invest, Suti Anik, mengatakan bahwa gelaran tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama. Dan pihaknya juga menginginkan ya bahwa rame-rame invest ini bukan hanya menjadi konser musik aja, akan tapi juga menjadi ruang bagi masyarakat Kutai Timur untuk berkumpul dan menikmati hiburan bersama. Dan pastinya kehadiran Slank tentunya juga menjadi daya tarik utama khususnya bagi para Slankers, pendengar ya, waduh agak susah nih nyebutnya ya. Ya, menurutnya kehadiran Slank diharapkan mampu menarik pengunjung ya dari berbagai wilayah di Kutai Timur maupun daerah sekitar. Dan bagi Slankers sendiri, kesempatan menyaksikan langsung aksi panggung Slank ya di Sangatta tentunya menjadi momen yang sayang untuk dilewatkan ya. Apalagi konser tersebut juga menjadi ruang untuk bernyanyi bersama dan menikmati lagu-lagu yang telah menemani perjalanan beberapa generasi pecinta musik Indonesia. Nah, pendengar, untuk tiketnya sendiri open pre-sale dijadwalkan mulai 11 Agustus 2026 kemarin ya, dan harga pre-sale dibanderol seharga Rp135.000 untuk kelas festival dan Rp250.000 untuk VIP. Sementara harga reguler tercantum Rp175.000 untuk festival dan Rp300.000 untuk VIP. Dan Sutik juga mengajak seluruh Slankers ya dan masyarakat Kutai Timur untuk ikut menjadi bagian dari gelaran tersebut. Wah, pastinya sudah nggak sabar nih pendengar ya. Di bulan Oktober 2026, salah satu festival yang pastinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, apalagi bagi penggemar Slankers ya di Kabupaten Kutai Timur. Ini mungkin memang adalah kabar baik tentunya ya, dan bisa mengobati para Slankers ya yang ada di Kabupaten Kutai Timur, pastinya untuk bertemu secara langsung ya penyanyi legendaris Kakak ya, kalau nggak salah Kakak ya namanya ya. Dan tadi juga sudah disebutkan bahwasanya untuk tiketnya dijadwalkan open pre-sale-nya di tanggal 11 Agustus 2026, dan menurut informasi ternyata nih pendengar ya, baru setengah hari dibuka ya, tiket VIP Slank di Sangatta sudah terjual habis. Wow, keren ya pendengar ya. Nah, pendengar di 99.4 FM, memang antusiasme Slankers menyambut konser Slank di Sangatta mulai terlihat. Baru setengah hari dibuka, tiket pre-sale VIP rame-rame invest 2026 langsung ludes ya. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi rame-rame invest pada Rabu kemarin ya, 12 Agustus 2026, di mana panitia menyebut tiket pre-sale VIP telah resmi sold out pendengar. Dan benar di 99.4 FM, Slank dijadwalkan tampil dalam rame-rame invest 2026 yang digelar di Stadion Kudungga Sangatta pada 3 Oktober 2026. Catat nih tanggalnya ya pendengar. Mungkin sudah tahu banyak ya, apalagi
Informasi ini juga sudah disebar melalui akun media sosial tentunya ya Pringgar ya. Pastinya masyarakat di Kabupaten Kutai Timur sudah banyak tahu ya terkait jadwal Sleng yang akan konser di Sangatta pastinya ya. Dan Badegar di 99.4 FM, ludesnya tiket VIP hanya dalam setengah hari menunjukkan tingginya minat masyarakat ya untuk menyaksikan Sleng secara langsung di Sangatta. Dan Sleng sendiri memiliki basis penggemar yang kuat di berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur. Dan sejumlah lagu seperti Terlalu Manis, kemudian Ku Tak Bisa, Virus, Hingga Kamu Harus Pulang ya telah melekat di kalangan Slengkers. Benar ya?

Memang tiket VIP ya sudah terjual habis ya atau sold out ya pendengar, dan untuk calon penonton yang belum mendapatkan tiket VIP, kesempatan masih terbuka. Panitia memberikan signal akan membuka pre-sale tahap berikutnya sebelum penjualan tiket reguler dimulai. Wah, pastinya jangan sampai Anda kehabisan lagi nih pendengar ya. Dan jika penjualan berlanjut ke harga reguler nantinya juga nih pendengar, infonya tiket festival dibanderol dengan harga Rp175.000 dan VIP-nya Rp300.000. Oke, okay, baik pendengar, dan rame-rame invest 2026 juga masih menyimpan banyak kejutan ya. Selain slang ya, dua penampil lainnya belum diumumkan kepada publik. Wah, jadi penasaran nih ya. Ya, dan pada GR di 99.4 FM, festival tersebut juga turut melibatkan media Kaltim, kemudian Radar Kutim, dan Event Nusantara. Dan gelaran ini juga diproyeksikan menjadi salah satu agenda hiburan musik terbesar ya di Kabupaten Kota Timur pada tahun 2026 ini. Dan apa dengar di 99.4 FM, pre-sale VIP ya habis hanya dalam setengah hari, dan kini Slankers tinggal menunggu dibukanya penjualan tahap berikutnya. Jadi jangan sampai Anda kehabisan juga pastinya ya.

0: pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM. Saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Halo Kaltim.
1: Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda ya, di 97.6 FM MHz dan juga di menggunakan aplikasi RRI Digital. Berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini hari Kamis 13 Agustus 2026. Ya, bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, Bung Gesta Dinatanya juga Bung Aidil, dan rekan megang kami ada Mbak Sela ya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kita sering tuh membayangkan ya perjuangan para pahlawan di masa lampau ini, perjuangan yang luar biasa berdarah. Namun kalau di era sekarang, perjuangan lain yang berlangsung setiap hari ada di pasar, di warung, di warung produksi, hingga toko-toko kecil ya di sudut kota. Mereka adalah pelaku UMKM ya. Di Samarinda, pemerintah juga terus mendorong penguatan usaha mikro kecil, termasuk melalui fasilitas pemasaran, peningkatan produktivitas, hingga serta pengembangan kapasitas para pelaku usahanya. Bahkan kami catat di tahun 2026 ini saja, dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Perindustrian menargetkan ratusan usaha mikro mendapatkan fasilitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala daya saing usahanya. Artinya, kemerdekaan bagi para pelaku UMKM bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, namun kemerdekaan juga berarti bebas dari tumbuh, bebas dan berusaha tentunya. Nah, namun pertanyaannya, apakah para pelaku usaha kecil menengah ini terus benar-benar merasakan kemerdekaan dan menjalankan usahanya? Apa mereka sudah mudah mendapatkan akses pasar?

0: terus ada akses modal, bahan baku, bahkan promosi. Dan di tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bagaimana masyarakat kita bisa ikut memaknai kemerdekaan dengan cara yang sederhana, yaitu membeli, menggunakan, dan mengembangkan produk lokal. Ada keluarga yang mendapatkan dari segi penghasilan, ada pekerja yang tetap memiliki pekerjaan, dan ada juga pemasok yang menerima pesanan, dan ada juga usaha kecil yang mendapatkan alasan untuk bertahan, ya. Ya, semangat inilah yang kita bicarakan dalam di pagi hari ini di Halo Kalimantan Timur, berbagi 1000 bandeng menggerakkan ekonomi lokal. Kita ingin melihat dulu bagaimana sebuah kegiatan ini dalam momentum hari ulang tahun rumah makan Torani tidak hanya berbicara tentang 1000 bandeng tapi juga yang diberikan kepada masyarakat luas. Tetapi juga tentang bagaimana sebuah usaha ini dapat membangun kepedulian, juga membuka ruang kolaborasi dan ikut menggerakkan ekonomi di sekitar. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Samarinda di Jalan M. Yamin, ada Bang Dimas Setio, selaku Ketua Panitia Kegiatan 1000 Bandeng dalam momentum hari ulang tahun Rumah Makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dimas.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi dari Juanda ke Torani dulu atau Juanda ke sini langsung?
1: Dari Juanda ke Torani dulu, baru ke sini.
0: Oh, nah, siap. Nah, itu kegiatan paginya Mas Dimas ya. Di samping Mas Dimas, ini ada Mbak Kintamani selaku owner Rumah Makan Torani. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Kintamani.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Rizky.
0: Tadi sempat ikut bermacam-macam ya di M-Site ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Saya juga daerah sana nih.
2: Oh ya, iya, iya.
0: Ya. Kalau kita tarik di apa topik kita di pagi hari ini, ada Mbak Mas Dimas dan Mbak Kintamani, kita ke apa yang melatar belangi, lebih ke owner lah terlebih dahulu lah. Yang gerakan berbagi 1000 bandeng untuk ekonomi lokal. Mungkin pendengar yang ingin pikirannya ingin ya, memberi gagasan pemberian 1000 bandeng kepada masyarakat ini seperti apa gagasan awalnya gitu, Mbak Pinamani.
2: Jadi awalnya itu 1000 bandeng ini sudah mulai dari sekitar tahun 2015-2016. Nah, kita itu setiap tahun pasti ada atau setiap pembukaan cabang baru. Nah, terus kemarin itu sempat stop kayaknya pas zaman COVID karena ada 2021, PPKM ya. Itu ya, nggak boleh ada rame-rame kan, betul, jadi kami sempat nggak ngadain pas COVID. Nah, lalu comeback lagi nih di sekitar waktu tahun 2023 atau 2024 itu baru mulai lagi, dan ini setiap tahun selalu berjalan. Jadi yang menerlatar
0: Melatar belakangin.

0: sekarang. Jadi di tanggal 19 nanti ada 4.000 bandeng yang kami bagi-bagi.
1: Okay. Jadi satu cabang 1.000 gitu.
0: Satu cabang 1.000 bandeng. Nah, ini yang awalnya tuh rasa syukur kami aja, setiap ulang tahun kita bagi 1.000 bandeng, kita bagi 1.000 bandeng. Nah, terus di belakang itu juga kami itu ingin meningkatkan itu tadi ekonomi lokal yang di bagian kayak misalnya yang tambak ikan bandengnya. Oh, okay. Terus juga kan bandeng kami ini kan tanpa duri ya, Mas. Nah, jadi kita juga ada di daerah Tarakan atau Badak tuh yang punya usaha untuk nyabutin duri bandengnya. Itu juga kami untuk memberdayakan ya, itu juga
1: masyarakat sekitar.
0: Benar, kayak gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Sekalian kita mengenalkan juga tentang bandeng ini kan salah satu ikan apa ya, dia tuh kayak ikan khas Indonesia gitu ya. Jadi kita ingin mengenalkan kalau ke masyarakat, nih loh kita punya ikan yang bisa dijadikan sebuah kuliner khas dari kita ya, gitu ya, ya. Ikan bandeng kayak gitu ya. Sih
1: kalau tadi dikatakan Mbak Inama ini bahwasanya ini sebagai bentuk terima kasih ya, tentunya kepada juga para pelanggan. Momentum HUT kemerdekaan jadi salah satu tiap tahunnya ya, kalau berkaca dari sebelumnya.
0: Kalau tanggalnya itu biasanya kami ngelihat momentumnya. Kadang kita pernah juga yang pas di hari ikan nasional, waktu itu ada gerakan makan ikan ya, gerakan gemar makan ikan gemari. Nah, kita juga pernah pakai momentum itu untuk membantu. Waktu itu kalau nggak salah, ternyata masih Ibu Susi yang pakai gemari itu ya. Jadi kita

0: Di persiapannya Mas Dimas Prasetyo. Dari ini Mas ini membawa dari 4 cabang sendirikah dalam hal persiapan apa tadi pembagian bandeng 1.000 bandeng tadi Mas Dimas sejauh
1: Oh,
0: ini?
1: kalau saya cuma mempersiapkan di Samarinda aja Mas, kalau
0: Oh,
1: kami.
0: siap. Terus Samarinda ya.
1: Samarinda aja.
0: Persiapannya sejauh ini seperti apa Mas? Ini kan tentu melibatkan semua pihak
1: Betul.
0: dan pembagiannya juga supaya tidak ada antrian yang gular, seperti apa nih persiapannya dari kawan-kawan nih?
1: Kami biasa persiapannya itu ngobrol dengan customer gitu, kayak bagi-bagi info nanti nanti tanggal sekian kami ada bagi-bagi bandeng gitu, nanti di jam sekian juga. Nah, nanti kami ada bagi-bagi bandeng itu sekitar jam 8 ya kak ya.
2: Iya
1: nah,
2: betul, jam 8
0: pagi.
2: pagi.
1: Jam 8 pagi. Jadi nanti customernya bisa datang di jam 8, nanti bisa langsung ngantri. Jadi nggak terlalu panjang jadinya
2: Iya, pembagian voucher dulu.
0: Pembagian voucher lebih dahulu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti bagi-bagi vouchernya juga nanti sekitar jam 8-an juga pagi.
0: Mas, kalau mengapa justru angka 1000 bandeng nih? Mungkin sudah berkaca tadi katakan Mbak Kinama nih, mungkin alasannya seperti apa gitu?
1: Alasannya
2: iya.
0: Dari angka
2: karena anu ya itu. Karena 1000 kayak 1000 tuh orang tuh kayak dari saya pribadi kayak dari brand sendiri kami menggambarkannya 1000 itu kayak setiap orang sudah menggambarkannya wah gitu ya. Kalau kayak 500 bandeng itu kayak gimana, akhirnya kemarin keluarlah kalimat kayak udahlah 1000 aja, 1000 bandeng. Nah awalnya kita agak pesimis nih, habis nggak ya 1000 bandeng, karena kan kami pasti menyediakan 1000 beneran, 1000 ekor kita siapkan. Ternyata alhamdulillah masya Allah masyarakat itu sangat antusias, apalagi ada yang sudah tahunan ikut kayak selalu nanya kapan nih 1000 bandeng. Jadi
0: kebanyakan
2: pernah,
0: nanya di mana? Kebanyakan nanya.
2: Kebanyakan itu nanya di sosmed. Kadang ada juga memang udah customer loyal kami yang udah hafal gitu. Kapan nih 1000 bandeng gitu. Dan alhamdulillah sih meskipun 1000 kadang 2 jam 3 jam aja sudah ludes gitu, udah habis.
0: Berarti Mas Dimas ya tidak ada sasaran tertentu ya?
1: Betul, semua kalangan.
0: Semua kalangan,
1: semua
0: ya,
1: kalangan.
0: Semua kalangan bisa masuk. Mekanismenya nanti selain voucher tadi Mas Dimas mendapatkan supaya adil nih, supaya tidak ya, tiba-tiba voucher ini ada double ngantrinya gimana gitu Mas kira-kira.
1: Biasa kalau udah ngambil biasanya mereka nggak bakal ngambil lagi sih Mas, soalnya
0: ketahuan Andre
1: voucher. Ketahuan.
2: Iya,
1: ya, udah langsung dipantau juga kan.
2: Jadi habis ngambil voucher langsung ambil ikannya juga. Jadi itu udah ikan, nasi sama air mineral.
0: Lengkap lah.
2: Lengkap. Ya. Jadi tinggal datang dan makan saja.
0: Nah, itu dia luar biasa.
2: Iya.
0: Dari kita ke Mbak Kintamani kembali, seberapa besar sih keterlibatan apa namanya bahasanya pelaku usaha lokal dilibatkan dari rumah makan Turani, untuk dilibatkan dari lain menyambut durinya sendiri ya di para pemasoknya nih Mbak Kintamani sejauh ini?
2: Kalau dari ekonomi lokal tuh lumayan banyak ya Mas. Kita tuh contoh kalau selain daripada ikan bandengnya, seperti misalnya itu air mineralnya kita juga kerjasamanya sama yang perusahaan lokal. Terus juga habis itu kayak beberapa, jadi kan momentum 1000 bandeng ini kan dimana orang-orang apalagi perusahaan UMKM, apa teman-teman UMKM yang kerjasama dengan kami tuh selalu berpikir berarti nanti akan banyak orang yang di sana gitu kan. Jadi akhirnya kami mengajak kerjasama banyak komunitas. Contohnya ini belum di tanggal 19, di tanggal 16 itu kita ada acara namanya pra-event 1000 bandeng. Nah itu kita ada pameran UMKM Kalimantan Timur. Itu bekerja sama dengan rumah digital UMKM. Jadi kita ngadain pameran UMKM, habis itu juga kita ada lomba kreasi sambal Nusantara, sama ada sorenya Zumba Party. Nah itu cara kita untuk bermanfaat, bukan hanya membagi-bagi, tapi kita mau mengenalkan juga banyak hal gitu ke masyarakat.
0: Dan rumah makan Turani kan tidak hanya berdiri sendiri, Mbak Kintamani ya. Berapa pihak yang selama ini menopang keberlangsungan usaha di makan Turani sendiri gitu?
2: Iya betul. Pastinya kalau setiap usaha itu nggak bisa berdiri sendiri ya, Mas. Kita pasti butuh sekali dukungan. Nah, memang momentum ini juga salah satu tadi yang saya bilang rasa syukur kami terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung kami. Ini kan di tanggal 19 selain pembagian voucher kita ada seremonial. Seremonial untuk biasanya seremonial ini kita mengundang kayak misalnya dari pemerintah kota, terus

0: juga dari kayak di dekat si Toran itu Meranti itu ada Yayasan Islamic Center, terus juga ada Danpom, Polsek gitu-gitu. Kita kita di situ kita potong tumpeng, terus juga berdoa bersama selain daripada pembagian 1000 bandeng itu.
1: Ya, kalau dari segi kacamata dari owner sendiri Mbak Yintamani melihat hubungan antara pertumbuhan restoran dan pertumbuhan ekonomi di masa sekitarnya sejauh ini seperti apa Mbak dari kacamata Mbak Yintamani?
0: Ekonomi dan Torani gitu ya,
1: sangat
0: kesambungannya. Kalau menurut saya itu sangat sangat membantu ya. Saya harap sih sangat membantu, karena bagaimanapun juga Torani itu salah satu rumah makan yang setiap bahannya itu, bahan olahan di dalamnya itu kita membutuhkan membutuhkan ekonomi lokal, kayak petani lokal. Habis itu petambak ikan yang lokal, kayak gitu juga sih. Jadi jadi makanya saya, salah satu visi atau misi saya berjalan di bisnis rumah makan ini adalah saya ingin bermanfaat tidak hanya untuk orang di dalamnya atau karyawan, tapi juga untuk masyarakat sekitarnya. Begitu.
1: Oke, menarik. Ya. Silakan diminum Mas Dimas. Sebenarnya kita ingin mendengarkan Mbak Mas Dimas dan juga Mbak Yintamani dari Pak Susongko nih di Samarinda nih. Mungkin ada masukan, sumbang saran dari masyarakat di Kota Samarinda. Okay. Selamat pagi Pak Susongko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih Pak Susongko.
2: Merdeka.
1: Siap, merdeka.
0: Ya. Merdeka.
2: Begini Bu, mau saya tanyakan tuh bandeng itu apakah bandeng presto atau bandeng pindang? Karena begini, kesukaan saya itu bandeng pindang. Jadi kalau ada, saya mau ke sana mau beli, bukan minta gratis gitu. Jadi menurut saya apa presto, apa bandeng biasa, atau bandeng pindang. Mohon penjelasan.
1: Sukanya Bapak, suka Bapak Susongko apa nih jenisnya? Pak Susongko.
2: Ya.
1: Sukanya jenisnya apa?
2: Kenapa?
1: Suka jenis dimasak semacam apa
2: yang
1: kalau Pak?
2: Yang kami senangi itu bandeng pindang yang dimasak mangut. Wah, itu luar biasa.
1: Oke,
2: itu.
1: Siap.
2: Kenikmatannya, terima kasih.
1: Makasih Pak Susongko. Ini pelanggan anu nih yang ingin dengar nih, mungkin langsung dijawab nih Mbak.
0: Iya, Dimas mau jawab?
1: Ya, mungkin Mas Dimas ya.
0: Yang dibagikan ada
3: apa aja? Kalau yang dibagikan nanti itu ada bandeng bakar sama bandeng crispy nanti.
0: Bandeng goreng tepung.
3: Bandeng goreng tepung kalau orang tahunya mungkin.
1: Iya. Cuma kalau ada customer yang ingin, yang dikatakan Pak Soko tuh bisa.
0: Bandeng pindang itu kayaknya mirip sama bandeng palumara ya. Kita di kuah palumara, kuah kuning. Ada Bapak Susongko di Torani ada yang namanya anu masakan palumara, itu bisa. Tapi kalau untuk pembagian 1000 bandengnya nanti kita hanya ada di dua itu. Agak jenis
1: susah
0: masakan
1: ya.
0: Iya. Dua jenis masakan. Iya, dua jenis masakan aja ya Bapak, ada bandeng bakar dan juga bandeng goreng tepung.
1: Bisa langsung Pak Songko nih ke sana ya. Meranti kalau di Samarinda.
0: Di Jalan Meranti.
1: Kita selain ke Pak Songko, sebelum ke Pak Ridwan ada Pak Sulaiman nih. Selamat pagi Pak Sulaiman.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini sangat menarik ini ya, dari UMKM ya.
1: Ya.
4: Ya, jadi gebrakan-gebrakan kita ini memperingati hari kemerdekaan ini kan.
1: Ya.
4: Jadi kita makan bandeng aja deh. Meskipun kita tidak ada pawai pembangunan ya kan, ditiadakan.
1: Jadi, ya.
4: Jadi ini bagus sekali nih, karena bandeng ini saya sering ada di Lubakung. Bandeng waktu orang harganya bukan main, harganya mahal. Sampai 25.000 yang kecil, yang besar itu 30.000. Itu tamanya itu bandeng presto.
1: Oh.
4: Nah, jadi ini bandengnya ini gratis kah?
1: Gratis.
0: Ya. Gratis, gratis Bapak. Gratis. Datang aja makan di tempat.
4: Bukan begitu, maksud saya itu ada solusi saya, apakah dari pasar-pasar kelurahan itu bisa bekerja sama. Ini kan di Lobakung ini kan jarang sekali yang ada jual bandeng yang langsung masak itu kan, bandeng presto itu. Jadi kalau bisa pasar Komuning Lobakung ini dianukan juga, diedarkan gitu, nah bandeng-bandeng, bandeng presto gitu, nah kan. Jangan dengan harga murah ataupun gratis, karena kita enggak terlalu repot kan, beli ikan itu tinggal makan aja, tinggal goreng, kadang-kadang kita panasi ada sambalnya langsung itu. Nah ini bagus sekali ya.
1: Pagi-pagi agak ngiler.

0: Siap masukan saya. Ya. Semoga ini berjalan lancar ini bandeng-bandeng.
1: Amin, amin.
2: Amin ya Allah.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tela-Tela nih, salah satu UMKM di Samarinda. Sebelum dijawab Mbak Kintamani dan atau ditanggapi Mas Dimas, ini ada Pak Ridwan dari Tanah Gerogot, Kabupaten Paser. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Pagi, salam sehat kembali. Salam merdeka, Mbak Nina.
1: Merdeka.
3: Mas Dimas.
2: Ya, merdeka.
3: Iya, saya teringat kalau nama orang itu, saya teringat guru saya di SMP, beliau pensiunan polisi di almarhum guru SMP saya. Jadi warung makan Toran ini luar biasa. Kemarin juga ketika saya tidak kesana ya, melalui map aja, Anda luar biasa memberikan gratis waktu bulan puasa. Nah, itu juga ada di Samarinda dan di Balikpapan ya, gitu kan.
2: Betul, iya.
3: Saya Pak. Ya, saya apresiasi Anda dulu Mas Dimas dan Mbak Nina. Artinya penghargaan buat Anda ya.
2: Terima kasih Bapak.
3: Nah, tapi deskripsi substansinya yang saya sampaikan seperti tadi itu Mas Rizky ya. Siap. Sedikit aja Mas Rizky ya.
1: Siap.
3: Nah, artinya Mbak Nina, Mas Dimas, Anda sudah menjalankan piramida ekonomi, politik dan hukum. Nah, hukum itu jangan hanya di seputar hukum tentang pidana perdata. Anda sudah menjalankan hukum bisnis, Anda sudah menjalankan politik ekonomi, Anda sudah menjalankan ekonomi seperti yang saya gambarkan tadi. Ya, itu luar biasa piramida itu. Artinya semoga berjalan terus seperti yang saya katakan piramida tadi. Nah, kemudian kedua, piramida itu apa sih? Yaitu Anda sudah menjalankan sumber air, tanah dan udara tadi. Nah, tujuan dan harapannya apa? Ekonomi Anda berjalan, bisnis Anda berjalan, Anda sebagai owner. Nah, itu satu tujuh. Tujuhnya adalah itu tadi. Nah, delapannya apa? Desentralisasi ekonominya semua dapat nih. Nah, Anda sudah menjalankan landasan Pancasila. Nah, itu delapan. Desentralisasinya gimana? Anda sebagai owner, Anda sebagai punya pemilik warungnya. Kemudian 1945, Anda sudah menjalankan itu. Kembali tadi, Anda sebagai sumber yang mengolah sumber air tanah dan udara tadi. Apa tujuannya di 9 tadi? 9 bahan pokok sudah Anda jalankan. Kemudian apa? Anda mendapatkan apresiasi di 4 itu. Apa? Anda sudah menjalankan pedoman umum berbangsa dan negara. 4 itu, 4 pilar tadi. Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kemudian 5-nya apa? 5 memang di situ angka ya. Saya mendeskripsikan ini itu dengan huruf. Nah, Anda sudah menjalankan layanan infrastruktur yang berbasis masyarakat dan akses itu 5. Nah, jadi kena ya 1, 7, 8, 1, 9, 4, 5. Itulah jadi piramida ekonomi tadi, ekonomi, politik dan hukum. Nah, saya mendeskripsikan itu. Jadi Anda Mas Dimas, Mbak Nina, itu luar biasa. Harusnya pemerintah, gubernur dan wali kota, Anda mendapatkan apresiasi di hari kemerdekaan ini. Karena Anda harus dapat penghargaan itu sebagai owner ekonomi yang menjalankan 3 pilar tadi, ekonomi, politik dan hukum. Jadi jangan dideskripsikan hukum itu hanya hukum perdata dan pidana. Hukum ekonomi ada, hukum bisnis ada. Nah, resiko bisnisnya apa nanti? Mohon maaf, saya bukan ngajari Mas Rizky ya. Jadi itu filosofi saya sebagai yang ya tidak sempurna seperti ini. Semoga sempurna. Salam sehat merdeka.
1: Salam sehat untuk Pak Ridwan dari Tanah Gerogot Paser.
2: Terima kasih Pak Ridwan.
1: Tiga penelponnya agak kritis-kritis juga. Nanti ditanggapi langsung Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Sulaiman Tela-Tela, kaitannya dengan apa, menggandeng lah pasar lokal di daerah di Lobakung nih. Kira-kira bisa enggak kedepannya seperti itu, rumah kantorani gitu, Pak?
2: Jadi tadi sebelumnya saya baru ingat yang pertanyaan Pak siapa Soko tadi? Iya, itu kan bandengnya itu bandeng presto atau bandeng apa? Jadi di rumah makan Toran itu bandengnya tidak di presto tapi cabut duri. Jadi serta jadinya ikannya tuh masih utuh seperti ikan aslinya, hanya saja sudah tidak berduri. Jadi nutrisinya, gizinya tuh masih sama seperti ikan awalnya. Kalau di presto kan dia dipanasin secara ekstrim ya, jadi terkadang nutrisi atau gizinya hilang, bisa rusak. Nah, kalau ini kita masih utuh. Nah, jadi tadi untuk ke Bapak siapa tadi yang Pak di pasar Sulaiman. Ya Pak Sulaiman, untuk menggaet dari pasar itu biasanya tim purchasing kami sih udah mulai belanja stok kayak sayur segala macam itu kami pasti selalu

0: mencari yang apa di daerah Samarinda dulu sih. Biasanya seperti itu. Pastinya kami menggaet menggaet pasar lokal sih, Mas.
1: Pasar lokal ya.
0: Iya, kan kita nggak jual bandeng aja. Mungkin di pasar nanti biasanya sayur-sayur. Kita
1: Ya.
0: juga banyak sekali menu sayuran.
1: Dan itu sudah menggandeng rekanan yang sudah anu ya, lama juga ya di
0: Iya,
1: sekitar.
0: benar.
1: Iya. Bang Mas Dimas, kaitannya dengan apa bahasanya target yang dikhawatirkan sih, tantangan yang dihadapi kawan-kawan di Torani dalam hari-hanya nanti membagikan ikan bandeng 1000 bandeng seperti apa nih?
2: Tantangannya ya. Mungkin yang saya takut ke tantangannya itu ya mungkin lebih rame aja sih, mungkin lebih
1: Prodit ya.
2: Prodit
0: Iya,
2: aja,
0: prodit.
2: takut gak apa namanya
1: bertumpuk satu
2: iya
1: titik.
2: gak
0: iya.
2: apa ya namanya
1: Ya itu
0: gak bisa
1: ada
0: ya.
1: gak trik-trik yang bisa di titik ini sepanjang jalan Meranti supaya tidak ada kemacetan gitu
0: Kita
1: kira-kira.
0: kerja
2: sama
0: iya
1: Disup ya.
0: Kita kerja sama Polsek juga,
1: Polsek
0: Polsek
1: juga.
0: Sungai Kunjang. Biasanya dari tahun-tahun kemarin itu dari Polsek itu menurunkan beberapa anu ya, beberapa apa sih namanya? Beberapa
1: Petugas ya.
0: petugas,
2: Petugas
0: betul.
2: ya.
0: Biasanya kita sudah meminta izin. Jadi sebelum acara pun kami sudah meminta izin keramaian itu ke kelurahan, kecamatan, Pak RT sampai ke Polsek Polsek lo, apa Polsek Sungai Kunjang. Iya, jadi dari mereka pun juga sudah memberikan apa? Jadi mereka udah bersiap-siap juga kan? Oke, kami nurunkan petugas juga buat ngebantu.
1: Kalau waktu hari puasa, kok di dalam Pemprov tuh kan sampai ngantri motor tuh, ada nggak ngantri seperti itu di kalau di mana? Oh,
2: kalau
0: kalau di
2: parkiran
0: Meranti,
2: aman sih,
1: parkiran aman
2: iya.
1: ya.
2: Soalnya agak luas kalau di Toran itu
1: oh,
2: parkirannya,
1: siap.
2: apalagi untuk motor.
1: Dan ada yang makan
0: Iya.
1: di tempat ya.
2: Iya,
1: itu
0: iya.
1: persiapannya seperti apa?
0: Syaratnya syaratnya hanya satu, makan di tempat. Itu aja.
1: Oke.
0: 1000 bandeng gratis, syaratnya cuma
1: Syaratnya
0: satu.
1: Makan di
0: Makan
1: tempat.
0: di tempat.
1: Nah, itu dia para pendengar ya, yang tentunya yang mendengarkan saran kami. Tasnya Mas Dimas dan juga Mbak Itamani, kita mendengarkan pariwara atau iklan layanan masyarakat berikutnya sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal inspirasi dan informasi.
3: Mau update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP.
4: Yeah!
3: Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Halo Kaltim.
1: Ya, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal inspirasi dan informasi. Di kesempatan pagi ini masih bersama dengan dua narasumber kami yang datang langsung di Radio Republik Indonesia di Jalan M. Yamin. Ada Mbak Kintamani selaku owner memakan Torani, tepatnya di Jalan Meranti Samarinda, dan juga Mas Dimas selaku ketua panitia pembagian 1000 bandeng ya, dalam kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan dan juga hari ulang tahun Torani tentunya. Kita ke Mas Dimas kembali. Mas Dimas, mungkin dari masyarakat yang ikut serta yang ingin juga apa makan di tempat, tadi syaratnya kan makan di tempat ya Mas Dimas ya, dan juga Mbak Kintamani. Apa saja yang tidak dibolehkan dari masyarakat dan juga yang tidak perlulah dibawa ke rumah makan Torani ya. Silakan Mas Dimas nih.
2: Ya, sebenarnya customer tuh enggak usah bawa apa-apa sih, tinggal bawa diri aja datang ke Torani, ngambil voucher, dan vouchernya tuh cuma bisa ditukarkan pada hari itu aja.
1: Hari H juga.
2: Okay. Nanti jadi datang, ambil voucher, ditukar langsung, itu udah isinya udah bandeng, nasi, sambal, sama air mineral yang 330 itu.
1: Rata-rata mungkin ibu-ibu ya.
2: Iya, rata-rata pasti kalau enggak ibu-ibu bawa bapak. Kadang ada juga anak-anak.
3: Apalagi dekat SD di situ dekat.
1: Iya,
3: ada SD Meranti. Jadi tahun kemarin sih pengalaman kita itu yang paling banyak yaitu dia bawain anaknya, rame-rame gitu.
1: Pukul berapa, Mas? Biasanya kredit-kreditnya itu?
2: Kreditnya biasa kalau enggak jam 9, jam 10 biasanya pas mendekati menjelang makan siang biasanya.
1: Oh, jelang makan siang ya. Mungkin yang dikhawatirkan para panitia nih, karena kan semua sumber daya manusia kita yang di rumah makan Torani kan ikut serta nih ini. Gimana yang dikhawatirkan para panitia nih mungkin?
2: Takut nggak kondusif aja sih pas hari.
1: Semoga tidak ya.
3: Semoga tidak.
1: Dan respon dari tahun-tahun cukup antusias ya, Mbak?
2: Iya,
1: habis ya. Sebelum makan siang habis ya?
3: Habis. Tahun kemarin 2 jam aja udah habis.
1: 2 jam.
3: Iya, itu juga kita di luar ekspektasi kita sih, kayak alhamdulillah ya udah selesai.
1: Alhamdulillahnya nih. Dan pemakan semua nih orang Samarinda. Mungkin ada yang dari luar daerah mungkin.
3: Kita
1: sudah dicatat dari luar daerah nih.
3: Jadi karena kita di Balikpapan sendiri juga ada pembagian ini, apalagi di Balikpapan kan udah ada 3 cabang. Jadi di Balikpapan itu sendiri ada 3000 bandeng, di Samarinda 1000 bandeng. Kalau dari luar daerah kayaknya jarang, Mas, karena mungkin banyak yang orang Balikpapan udah di Balikpapan semua gitu. Yang Samarinda. Nah, biasanya sih kalau yang dari luar daerah tuh kayak yang dari Tenggarong ya, paling sering sih kita nemunya. Iya, Tenggarong, terus apa sih yang jalan bagian Lojanan gitu?
1: Lojanan.
3: Iya, itu yang agak jauh gitu-gitu sih di bagian situ-situ aja.
1: Ya, mungkin ada cerita khusus enggak, Mbak? Mas Dimas dan juga sebelum kita kembali lagi ke pertanyaan saya, kita ke masyarakat terlebih dahulu, kita ke masyarakatnya. Ada masyarakat dari Palaran nih, dari Pak Bambang nih. Selamat pagi, Pak Bambang.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Merdeka, Pak Bambang. Apa kabarnya nih di Palaran nih?

0: Muri itu yang berapa ribu sudah kalau ikan ini ya. Jadi selain promosi dan amal, kalau saya bilang ini amal nih.
1: Iya.
0: Beramal memberi ibunya sama-sama makan kepada masyarakat umum. Dan promosi ini kenapa? Ini kan kalau saya bilang maaf ada hubungan dengan perikanan. Ya,
2: betul.
0: Ada hubungannya dengan ya,
1: gemar makan ikan.
0: Dengan itulah.
1: Dia kan sudah.
0: Nah, jadi ini cuma ide aja, ya kan? Apakah ada kemungkinan? Karena katanya berapa ribu tuh yang saya tahu dengan 1000. Tapi di lainnya ada 1000 lebih dan sebagainya. Jadi mungkin itu dalam hari bersamaan itu bisa menciptakan rukun muri.
1: Amin.
0: Ya, artinya kan membawa nama besar juga ya, ya, ya, ya. Yang melaksanakan. Saya kira terima kasih Mbak, mohon maaf agak nyeleneh.
2: Enggak Pak, benar ini. Terima kasih Bapak Bambang idenya.
1: Terima kasih Pak Bambang. Itu saja Pak Bambang. Siap, makasih banyak Pak Bambang dari kota satelit, kota Palaran.
2: Palaran, iya.
1: Ya, bisa ditanggapi langsung nih, Mbak Gintama ini menarik nih idenya nih, kaitannya iya dengan loh gelaran memecahkan. Karena kan sudah bertahun-tahun pernah
2: menggelarkan
1: ini. Mungkin bisa lebih dikenal kembali kepada masyarakat santero, masyarakat gemar makan ikan bandeng tanpa duri ini. Silakan.
2: Betul. Ini anu ya, terima kasih ya Pak Bambang sebelumnya. Ini jadi ide kami juga sih untuk memecahkan rekor muri mungkin untuk pembagian bandeng gitu ya. Karena kalau dijumlahkan secara dalam satu hari ya 4000 bandeng jadinya kan. Bisa lah sih nanti jadi ide, ya, ide untuk ya kita sama-sama rembukan Torani.
1: Torani, nah, menarik ya Pak Bang.
2: Terima kasih
1: kan
2: Pak.
1: Ini mengkampanyekan orang makan
2: gemar ikan. Makan ikan. Nah,
1: itu kan sudah disosialisasikan juga pemerintah ya tentunya, dan juga berkesinambungan kepada masyarakat. Ke serba kepala kita kepalaran ke mana lagi nih Bung Gesta? Hanya. Bung Hanye ya dari Kubar nih. Selamat pagi Bung
2: dari
1: Hanye.
2: Kubar.
3: Selamat pagi. Ya, Dok rame nih. Kan kadang-kadang juga di radio ini orang baru berusaha sedikit-sedikit kan sudah, "Hei, bisa enggak kirimi?" Nah, ini ajangnya sudah dikasih gratis ini kan. Itu kesempatan kalau mau gratis. Kalau saya tidak usahlah cari yang namanya muri apa macam, tetapi yang penting kita perbuat itu ikhlas bermanfaat bagi masyarakat dan negara, itu yang luar biasa kan?
2: Iya Bapak.
3: Itu saya kalau bisa bukan hanya dibagi kepada masyarakat, tetapi juga kalau bisa ada program bagi-bagi bandeng itu di rumah sakit, karena di rumah sakit itu bukan kebetulan, tapi masih banyak warga-warga kita yang berobat yang tidak mampu. Nah, makan pun bukan tiga kali, kadang bisa sekali saja makan kan. Itu pun kalau ada kalau pasien-pasien dari pelosok pedalaman perbatasan dengan segala keterbatasan itu. Tapi saya yakinlah apa yang diperbuat oleh rekan-rekan ini adalah bukti nyata perhatiannya mengisi pembangunan. Nah, kalau yang begini-begini saja bisa mengisi pembangunan, bagaimana dengan pemerintah
1: ya,
3: yang apa bekerja digaji dengan uang rakyat kan? Itu tapi saya yakinlah acara ini kan pasti sukses.
2: Amin
3: itu,
2: ya Allah.
3: Sukses, aman, itu yang kita inginkan, dan juga mudah-mudahan usahanya semakin sukses, semakin membesar sehingga manfaatnya bukan hanya untuk menyerap tenaga kerja. Tapi juga saya yakin lah itu ada pajak-pajak kan, makan itu kan enggak ini juga bayar pajak kan. Itu artinya untuk membangun daerah kita. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu ini. Santai kawan.
2: Terima kasih Bapak.
1: Ada tanggapannya nih Mbak Inama dan juga Mas Dimas nih.
2: Iya, jadi bagi-bagi di rumah sakit itu memang sudah lama ada idenya, karena saya juga pernah merasakan nungguin orang terdekat di rumah sakit. Itu memang kita ngelihat sekitar memang banyak yang membutuhkan makanan gitu ya. Dulu tuh memang Torani itu pernah bagi-bagi mailbox kita, mailbox ke rumah sakit waktu bulan Ramadan pas jam sahur. Kita bagi-bagi mailbox ke keluarga-keluarga yang nungguin di rumah sakit. Itu memang sudah pernah, cuman belum menjadi apa agenda tahunan.

0: Kayak gitu sih. Tapi ini bisa nanti menjadi ide baru. Terima kasih
1: ya. Istilahnya.
0: Terima kasih Bapak Hanyek.
1: Terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat ya. Ya, kita keingin kembali ke tarik ke belakang mungkin filosofi Torani ketika memilih bahasanya Bandeng sebagai bagian dari utama kegiatan berbagi nih. Mungkin apa nih Mbak Enam dari benaknya dari kawan-kawan sendiri?
0: Bandeng ya, karena Torani itu awalnya memang jualan bandeng aja, nah, Mas. Iya. Kita itu dulu hanya jualan bandeng tanpa duri. Jadi kita pelopornya gitu. Bandeng tanpa duri yang tidak dipresto tapi durinya cabut manual. Lalu alhamdulillah Bapak owner founder kita ya, Pak Jaka Sundusing Madia dari Balikpapan itu menjual bandeng bakar. Itu ternyata antusiasnya lumayan bagus dan ternyata malah menjadi banyak favorit orang. Sampai akhirnya usahanya besar seperti sekarang nih, punya 4 cabang. Yang banyak dicari orang juga memang bandengnya. Nah, jadi memang kenapa filosofinya makainya 1000 bandeng gitu, bukan 1000 kakap, 1000 itu yang lain, karena kembali lagi kami ini untuk rasa syukur tadi sih Mas, karena kita awal mulanya kita emang jualan bandeng dan kita mau mengenalkan nih, kita punya produk ikan bandeng yang terkenal banyak durinya. Tapi gizi dan nutrisinya juga sangat tinggi ya, dia hampir setara, malah lebih dari salmon, ikan salmon dia. Jadi kita mengenalkan kita punya produk ini, jadi ini bisa dimakan oleh setiap kalangan usia, dari yang lansia sampai yang anak-anak, karena udah tanpa duri. Gitu. Jadi mempermudah dulu tuh, saya punya cerita Mas, jadi waktu dulu tuh pas, baru tahun kemarin sih, 1000 bandeng tahun kemarin itu ada customer, yang dia itu tadi dari SD Meranti. Dia datang ke 1000 bandeng, dia dengar di sini ada bagi-bagi 1000 bandeng, Mbak. Jadi saya datang. Anak saya itu enggak bisa makan ikan, dia bilang. Jadi yang memakan tuh awalnya saya. Tapi pas ikut 1000 bandeng ini saya cobain ikan bandengnya, dia mau makan ikan, dia ngomong gitu. Jadi anak saya itu ternyata pas saya ajak ngobrol dia enggak bisanya tuh karena takut kena durinya atau tulangnya pernah kena. Jadi dia enggak mau makan ikan lagi.
1: Trauma
0: betul. Nah, pas dia ikut 1000 bandeng ini sama ibunya itu tadi, dia makan enggak ada durinya, dia jadi suka makan bandeng. Makan ikan cuman jadi ibunya itu beberapa kali datang ke Torani mau beli ikan bandengnya buat anaknya. Berapa kali juga kita dapat cerita-cerita mengharukan, misalnya ada ibunya yang sudah tua lagi sakit, itu bisanya cuma makan bandeng palumara, pengennya kan kayak tadi Bapak siapa minta dipindang. Memang itu paling enak Pak, apalagi kalau lagi sakit tenggorokan, lagi nggak enak badan, itu di ikan bandeng palumara udah nggak ada durinya, itu udah paling enak. Kayak gitu sih, jadi kenapa kita nganu ke bandeng, karena memang udah mengakar juga sih Mas di kitanya, kayak ini memang harus kita kenalkan ke masyarakat.
1: Iya. Menarik ceritanya di kesempatan pagi ini, karena menggugah masyarakat juga yang ingin gemar makan ikan, bahkan anak-anaknya tadi tersentuh ya dengan akhirnya mau makan ikan. Menarik cerita-cerita Mbak Kitawani. Namun kita tahan sejenak Mas Dimas dan juga Mbak Kitawani, kita mendengarkan kembali iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: Iya.

0: Daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Beritahu lebih dahulu, biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
1: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Selamat pagi kembali, dan Anda yang masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menggunakan aplikasi RR Digital ya, seantero Nusantara yang mendengarkan siaran kami, dan juga para pemirsa di Radio Republik Indonesia RRI Samarinda yang menyaksikan secara live tayangan kami di Radio Republik Indonesia di Jalan M. Yamin, tentunya bersama saya Rizky Multianata dan juga Bung Gesta dan juga ada Bung Alfi di kesempatan pagi hari ini. Ya, di masih bersama dua narasumber kami yang hadir, Mbak Kintamani selaku owner dari Rumah Makan Torani dan juga Mas Dimas ya. Kita ke Mas Dimas. Mas Dimas, mungkin tadi kita di off air berkaca ada lomba semarak kemerdekaan. Mungkin bisa disounding lebih kembali apa yang apa bahasanya yang lomba-lomba yang menyemarakan kemerdekaan lah di Rumah Makan Torani. Silakan nih Mas Dimas. Mas Dimas nih.
4: Iya, nanti di tanggal 16 itu nanti ada lomba sambal Nusantara ya kak ya.
5: Kreasi sambal Nusantara.
4: Kreasi sambal Nusantara itu kebetulan masih open ya untuk pendaftarannya bagi teman-teman yang mau daftar mungkin
5: iya,
4: bisa.
5: Yang suka nyambel nih.
3: Yang suka nyambel.
5: Iya, siapa tahu daripada cuman hobi-hobi di rumah kan ikut lomba.

0: masyarakat lokal. Mungkin tantangan sejauh ini yang dihadapi dari benak pelaku usaha restoran lah dalam hal menjaga bisnis agar tetap bertumbuh di era sekarang, resesi seperti sekarang, apa nih? Mungkin ada kiat-kiatnya untuk para pemula rumah makan yang ingin merintis itu kira-kira. Mungkin ada kiat-kiatnya tidak untuk berbagi lah ilmunya.
1: Indis ekonomi ya. Kalau anak-anak dia sekarang indis ekonomi. Kalau kiat-kiatnya dari saya pribadi, iya sih, memang sekarang itu saya pribadi juga merasakan ya, mas. Saya kan di Torani Samarinda ini dari tahun 2015 sampai sekarang. Saya juga ngerasain kalau misalnya banyak sekali rumah makan, resto, apalagi kafe yang baru buka, menjamur. Tapi ada beberapa juga yang akhirnya tutup, baru sebentar tutup gitu. Itu sedih sih, saya kayak ya ampun, harusnya bisa nih kita bareng-bareng saling kerja sama atau untuk caring bareng gitu. Kalau kiat-kiat dari saya pribadi sih, kita harus bisa menjaga kualitas dan produk andalan sih, mas. Kayak misalnya Torani ini bandeng nih. Jadi dari, kalau saya pribadi ya, daripada kita memikirkan banyak banyak produk, kayak beberapa varian. Resto, iya kan, kayak ayo kita keluarkan ini, varian keluarkan ini. Maksud saya lebih baik kita memfokuskan ke satu produk unggulan yang itu akan menjadi kayak nggak bisa ditemukan masyarakat di tempat lain. Iya, jadi itulah yang menjadi apa, jadi pegangan kokoh, kayak ini loh yang dicari orang, orang tuh nggak ada, nggak dapat di tempat lain kecuali tempat kita. Akhirnya jadi tempat kita ini ya bertahannya dengan

0: usaha baru merintis, akhirnya kaitannya tidak punya brand mas dan tidak punya sing karakter, akhirnya tutup ya. Itu yang saya sayangkan. Ya, kalau di kenaikan harga bahan baku nih, ini agak melenceng sedikit sih. Ada mempengaruhi tidak usaha restoran-restoran ini?
1: Sangat ya mas. Jadi apalagi beberapa akhir ini kan hampir seluruh aspek bahan baku tuh naik meskipun sedikit. Jadi pastinya itu salah satu dilema ya buat setiap pelaku usaha.
0: Apakah dinaikkan?
1: Apakah mau dinaikin harga? Takutnya nanti memberatkan daya beli. Tapi kalau nggak dinaikkan, kita juga berat di marginnya, jadi tipis ya, marginnya gitu. Apalagi kita kan udah ada hitung-hitungannya betul. Jadi memang kita itu, kalau saya dari saya sih ke teman-teman di Torani, di tim saya tuh, kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalnya usaha maksimal tuh misalnya ke marketing dulu, habis ke marketing, habis itu kita coba sounding atau branding lagi nih di Torani, kayak meningkatkan daya beli, meningkatkan banyaknya transaksi dulu gitu mas. Tapi kalau ternyata sudah usaha maksimal tapi transaksinya memang gak bisa lebih, ya udah terakhir kita. Jadi naikin harga tuh adalah usaha terakhir gitu.
0: Ya.
1: Kalau memang ternyata nggak bisa meningkatkan omset atau tidak bisa meningkatkan margin kita, ya udah kita mau nggak mau memang ternyata harus naikin harga gitu.
0: Oke, kalau UMKM sejauh ini kan mereka menyesuaikan bentuknya, bahkan ada yang diperkecil dan tetap itu dilakukan tidak?
1: Anu ya, apa?

0: yang kita tuh apa, kita tuh rumah makan sharing ya Mas, kayak maksudnya makanannya tuh makanan besar gitu. Jadi beberapa, dan kita juga banyak loyal customer ya yang sudah hafal
1: betul,
0: dengan
1: betul.
0: Toran ini,
1: Paham,
0: kayak
1: ukurannya tuh
0: iya
1: segini,
0: ukurannya
1: beda
0: harusnya
1: nih.
0: segini nih kok beda gitu. Dan alhamdulillah sih beberapa customer kita ini kan memang ada beberapa harga yang sudah kita naikin, memang mereka sih prefer yang nggak apa-apa Mbak, daripada misalnya yang biasa saya makan segini jadi lebih mengecil mereka. Jadi kalau untuk ini, tapi kembali lagi ke masing-masing anu ya, masing-masing habit customernya, nggak bisa disamakan dengan Torani juga. Beberapa rumah makan atau beberapa
1: Beda-beda.
0: bisnis lain mungkin bisa memakai cara gramasi itu.
1: Strategi mereka.
0: Iya, strateginya beda-beda karena habit customernya juga berbeda. Kalau habitnya customer sendiri ya begini, customernya Toran itu ya begini gitu, mereka lebih, kita udah anu sih karena kita sering ngobrol juga sama customer karena kita full service kan Mas. Jadi saya mengajarkan waitress saya tuh untuk full komunikasi dengan customer, jadi kita bisa tahu habit mereka gitu. Akhirnya habitnya customer itulah yang mengeluarkan kebijakan yang insya Allah bisa sesuai lah dengan daya beli mereka.
1: Dari beli mereka. Ya, tidak terasa nih kita ngobrol-ngobrol di penghujung acara. Mungkin pesan kegiatan sosial yang ingin memberikan energi baru lah untuk para usaha, sebuah usaha nih, karena kan harapan juga pelaku usaha lain di Samarinda juga melihat nih, wih luar biasa sekali ya Toran ini membuat gebrakan kegiatan Siu Bandeng. Nah, kalau Toran ini ada kegiatan serupa tidak? Apa bahasanya ya? Pesan lah yang diinginkan kepada masyarakat yang nantinya menerima Seribu Bandeng tersebut di masyarakat. Sekaligus closing statementnya nih Mbak Gitaman.
0: Oh iya, pesan untuk dibalik acara Seribu Bandeng ya. Dimas ada nggak?
1: Mas Dimas seperti apa mungkin pesannya?
0: Iya,
1: ya. Mungkin
0: pesannya.
1: Kakak dulu deh.
0: Oh iya, sudah. Iya, kalau saya pribadi karena sudah bertahun-tahun ya Mas kita ngadain Seribu Bandeng ini, pasti pesan saya itu adalah selain daripada kita ingin ini bentuk rasa syukur kami kepada masyarakat, kami mau call aja lagi ke masyarakat kalau ini ada, kalau di daerah kita itu ada ikan bandeng yang kaya gizi, kaya nutrisi, yang oke banget buat perkembangan otak anak kita, yang buat kesehatan kita, buat mata, buat pokoknya kesehatan kita lah gitu. Mau recall ke masyarakat kalau ini loh ada ikan bandeng di sini, dan kami Rumah Makan Torani bisa memproduksinya tanpa duri, dan teman-teman atau masyarakat itu bisa mengkonsumsinya dengan nyaman, aman dan juga tenang gitu. Jadi ayo, di sini ada kuliner lokal yang siap membantu kita untuk lebih sehat. Jadi nggak hanya kayak kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh senangnya salmon, sashimi gitu. Ini juga ada kok ikan lokal kita yang lebih wah gitu, gizi dan nutrisinya.
1: Sama lah, lebih tinggi.
0: Benar, lebih tinggi malah. Jadi itu sih yang sebenarnya dibalik daripada rasa syukur tuh, saya mau kenalkan aja kalau ikan ini ada. Dan anak saya tuh malah gara-gara ini kali, gara-gara bandeng ini, dia lebih hampir tiap hari mintanya ikan bandeng. Kalau dikasih ikan kayak tuna, salmon gitu, dia enggak mama lebih seneng ikan bandeng gitu, karena memang ternyata itu lebih kids friendly gitu,
1: friendly.
0: Rasanya lebih oke gitu.
1: Dan pas di lidahnya.
0: Benar.
1: Ya, Mas Dimas, kesiapan kawan-kawan nih dalam hal tanggal 16 nanti kalau tidak salah ya,
2: betul.
1: Bakal di anu, poinnya sudah disiapkan kah sejauh ini, dan bagaimana kembali di apa refresh kembali pada pendengar kami dan pemirsa kami

0: much more.
1: Yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Dedi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah sebagai radio host. Tentunya dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, informasi yang pertama datang dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terkait dengan siswa SMP 2 Borobudur Kabupaten Magelang raih juara 2 roket air nasional. Selengkapnya bersama dengan reporter Diki Darmawan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Muhammad Lutfi Zaidan GW, siswa SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang, berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional atau KRAN 2026 ya, dan berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional pada Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Muhammad Lutfi Zaidan Kewe mengaku senang karena bisa memenangkan kompetisi tersebut. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, lim, solder, dan peralatan lain untuk mendukung pembuatan roket air tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Borobudur Kabupaten Magelang Ahyar mengatakan bahwa ini prestasi membanggakan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Magelang yang diukir Muhammad Lutfi Zaidan Kewe. Diketahui, siswa SMPN 2 Borobudur Muhammad Lutfi Zaidan berhasil menyabet gelar juara 2 nasional pada ajang kompetisi roket air nasional 2026 yang diselenggarakan oleh PT Langit Biru Anak Bangsa Indonesia di lapangan VDEC Kota Malang, Jawa Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Keberhasilan ini, lanjut Ahyar, mengantarkan Muhammad Lutfi Zaidan masuk dalam jajaran 25 peserta terbaik nasional. Kemudian ia berhak melaju ke ajang kompetisi roket air internasional dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2026 di University Sains Islam Malaysia. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Dilaporkan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Diki Darmawan. Informasi selanjutnya terkait dengan Pemkot Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dilaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat bersama dengan reporter Sulhan.
3: Pemerintah Kota Mataram salurkan 1.326,06 ton beras bantuan pangan untuk 44.202 PBP. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram resmi meluncurkan program bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup bagi masyarakat Kota Mataram. Sebanyak 44.202 penerima bantuan pangan yang tersebar di 6 kecamatan dan 50 kelurahan sekota Mataram akan menerima bantuan ini. Wali Kota Mataram Haji Marul Iskandar bersama Wakil Pimpinan Bulog Kantor Wilayah NTB Rizal Prasija Sukmadijaya secara simbolis melepas penyaluran beras bantuan pangan ini di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 11 Agustus 2026. Program ini diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran dapur keluarga penerima manfaat secara signifikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Sulhan melaporkan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan perhutanan sosial pesisir selatan didorong jadi penggerak ekonomi nagari. Selengkapnya akan disampaikan dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat bersama dengan reporter Adel Febri.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendorong percepatan program perhutanan sosial atau PS sebagai salah satu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Upaya tersebut dibahas dalam fokus group discussion kelompok kerja percepatan perhutanan sosial tahun 2026 yang digelar di salah satu hotel di Kota Painan pada Senin 10 Agustus. Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis kawasan hutan. Pembahasan juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang dapat diterapkan secara terukur. Kepala DPM PTSP Pesisir Selatan Ahmad Hidayat yang bertindak sebagai moderator menyatakan bahwa percepatan perhutanan sosial ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Menurutnya, Pokja Perhutanan Sosial tidak boleh berjalan dengan pola sektoral. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pesisir Selatan Dailipal menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan perhutanan sosial. Dari sisi pengelolaan kawasan, Kepala UPTD KPHP Pesisir Selatan memaparkan bahwa akses legal perhutanan sosial di Pesisir Selatan telah mencapai 22.321 hektar yang dikelola 18 kelompok perhutanan sosial. Namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait penurunan indeks kualitas lahan. Karena itu pendengar, penguatan terhadap 51 kelompok usaha perhutanan sosial dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kawasan hutan memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Hamdi menyoroti potensi pengembangan komoditas melalui sistem wanatani atau agroforestry. Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan dapat dipadukan dengan pengembangan komoditas unggulan masyarakat seperti kopi, gambir, dan juga pala. Tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan pada proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah bagi petani. Pengembangan komoditas tersebut berpeluang memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat apabila dikelola dengan pendekatan kawasan teknologi serta akses pasar yang tepat. Dalam forum tersebut, pendengar juga dibahas arah kebijakan makro dan strategi pengembangan perhutanan sosial di tingkat Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi payung bagi pemerintah daerah dalam memperkuat akses legal, kelembagaan kelompok, pengembangan usaha, serta dukungan teknis bagi masyarakat pengelola perhutanan sosial. Moderator menyimpulkan percepatan perhutanan sosial itu membutuhkan perubahan paradigma kerja dari pola sektoral menjadi pola lintas sektor berbasis kawasan. Melalui program GCF Red Plus, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tersusunnya roadmap percepatan perhutanan sosial yang terintegrasi. Roadmap tersebut nantinya mencakup penetapan lokasi prioritas, pengembangan usaha, akses pasar hingga pembiayaan hijau. Dengan penguatan sinergi tersebut, pemerintah kabupaten optimis perhutanan sosial dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat nagari yang sejahtera. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar Radio Host LPPL Radio Pesona FM Wonosobo dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, tentunya Anda masih bersama saya Dedi Andika dari LPPL, Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Mengawali sesi yang kedua, tentunya kita akan tergabung dalam sesi Persada ID Talks terkait dengan informasi 330 siswa baru terus lakukan proses adaptasi di sekolah. Akan disampaikan tentunya dengan reporter Faza Lutfia bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Faza Lutfia.
2: Persada ID Talks.
3: Baik pendengar Berita Indonesia Live, kali ini dalam sesi Persada ID Talks, kita akan membahas terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Wonosobo, di mana beberapa waktu yang lalu para murid baru sudah berdatangan di bangunan baru sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan kita akan berbincang bagaimana sekarang proses pembelajaran atau juga kegiatan yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh para murid baru di sana. Dan saya

0: jenjang, karena di sana kan tidak hanya satu jenjang ya, akan tetapi dari SD, SMP, dan juga SMA.
1: Untuk total siswa semua 430, Mbak. Untuk yang SD itu 30, yang SMP itu 120, kemudian yang SMA kelas 10-nya itu ada 180, dan untuk yang kelas 11-nya itu ada 100 siswa.
0: Dan sekarang apakah sudah mulai pembelajaran atau prosesnya masih MPLS, Ibu?
1: Kalau sekarang masih MPLS sampai dengan di tanggal 15 Agustus.
0: Oke. Sedangkan terkait dengan proses adaptasi para murid, apalagi kan mereka baru yang baru masuk ke asrama dan mungkin belum kenal, belum pernah jauh dari orang tua gitu, utamanya untuk tingkat SD. Mereka masih dengan usia yang sangat belia, kemudian harus terpisah dengan orang tua. Nah, bagaimana proses adaptasinya, Ibu?
1: Kalau adaptasi murid sih masih tetap terus berlanjut, dinamikanya juga sangat luar biasa sekali karena beberapa anak itu memang menyampaikan kalau tidak betah atau tidak kerasan di asrama begitu. Nah, bagi anak-anak yang SD ini memang luar biasa, mereka toilet trainingnya juga belum bisa, mengenal dirinya sendiri dia juga belum bisa. Kemudian terkait dengan apa namanya manajemen emosi apalagi ya anak-anak SD. Nah, tantangan terbesar kita bagaimana terkait dengan pola pengasuhan anak-anak tersebut. Namun tidak hanya SD sih, SMP dan SMA pun juga sama seperti itu.
0: Baik-baik. Kalau dari segi fasilitas ya, kita melihat kan kalau di sana memang belum 100% berdiri, masih ada beberapa bangunan yang dalam proses pembangunan 100% gitu ya. Nah, dari sisi fasilitas sendiri, kondisinya sejauh mana Bu untuk proses pembelajaran dan asramanya? Apakah memang sudah cukup terkendali gitu?
1: Kalau dari segi fasilitas, anak-anak sudah sangat tercukupi, Mbak, dan sangat memadai. Karena mereka sudah mendapatkan semuanya dari pemerintah, mulai dari baju, seragam, kemudian apa namanya makanan, snack, kemudian perlengkapan sekolah, buku tulis, laptop, bahkan mereka sudah mendapatkan itu.
0: Oke, ya, jadi memang ada beberapa yang masih proses dibangun, akan tetapi memang tidak berdampak pada proses pembelajaran ya, aman saja gitu. Kalau di sana kan juga teman-teman didamping oleh wali asuh ya selama di asrama gitu. Nah, bagaimana Bu proses atau peran dari wali asuh ini kan sangat berperan ya, apalagi dalam proses adaptasi awal itu.
1: Proses pengasuhan dan pendampingan dari wali asrama di awal-awal mereka masuk ke SR ini memang sangat penting, Mbak. Karena anak-anak yang tadinya itu bersama dengan keluarga, mereka akhirnya harus mandiri berada di asrama. Apalagi untuk anak-anak yang SD, Mbak. Ini wali asuh-wali asrama itu betul-betul memposisikan diri sebagai orang tua. Mulai dari mengajari toilet training gitu ya, karena sering juga anak yang mohon maaf masih pup di celana misalnya. Nah, ini kan peran wali asuh wali asrama sangat luar biasa sekali. Kemudian mencuci baju, anak-anak SD kan juga belum bisa mencuci baju. Kemudian apa namanya kita juga mengajari mereka untuk merapikan tempat tidur dan seterusnya sesuai dengan tingkatan umur mereka pastinya. Sedangkan untuk anak-anak SMP dan SMA pun sama. Jangankan apa namanya untuk mencuci ya. Jadi anak-anak itu mencuci baju aja itu juga mungkin ada yang belum bisa, menyetrika gitu ya. Itu juga ada yang belum bisa. Ini adalah tugas tugas kami untuk bagaimana mengajarkan mereka terkait dengan keterampilan kehidupan sehari-hari mereka itu bisa dan terampil begitu. Kemudian terkait dengan toilet training, jangan dikira bahwa anak-anak SMP dan SMA itu toilet trainingnya itu sudah baik dan benar begitu, karena ada beberapa anak SD dan maaf anak SMP dan SMA yang ternyata terkait dengan toilet training itu juga masih perlu kita dampingi begitu. Terkait kemudian bagaimana menggunakan kloset duduk misalnya, cara-caranya seperti apa, membuang apa namanya membuang kotorannya itu bagaimana dan seperti apa, itu juga kita tanamkan. Kemudian apa-apa saja yang dilakukan ketika kemudian sudah masuk apa namanya di kamar mandi, dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan seperti membuang sampah sembarang, kemudian memasukkan sampah-sampah yang ada di toilet dan seterusnya, itu juga kita edukasi seperti itu.
0: Nah, yang menarik juga Bu, ini kan orang tua juga apalagi mereka baru pertama kali terpisah dengan anak gitu ya. Nah, bagaimana mereka, apakah antusias untuk pengen menjenguk gitu, atau ada khawatiran tertentu untuk anak-anak mereka?
1: Di awal-awal ini memang orang tua banyak sekali yang menjenguk, walaupun kami tidak mengizinkan untuk bertemu secara langsung, karena dalam proses adaptasi ini, kalau kami sudah mengkondisikan anak dengan baik, kemudian orang tua datang menjenguk, itu biasanya nanti anak menjadi tantrum, anak jadi pengen pulang. Maka mekanismenya adalah kami memfasilitasi orang tua dengan dihubungi melalui telepon gitu ya, ataupun video call untuk tombo kangen orang tua dan anak-anak begitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Wonosobo untuk waktunya hari ini yang sudah berkenan untuk bisa memberikan informasi kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Dan demikian sesi saya di Persada Edi Talks. Saya Fazal Lutfia, kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih untuk reporter Fazal Lutfia tentunya melaporkan Persada Edi Talks dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pendengar, kita beranjak ke informasi selanjutnya, datang dari Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terkait dengan Pemkab Rembang perkuat program Bangga Kencana untuk wujudkan generasi emas 2045. Selengkapnya bersama dengan reporter Aryo.
3: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat edukasi dan kampanye program pembangunan

0: warga Kecamatan Kragan. Sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pengaturan jumlah anak, serta pemenuhan gizi untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Profesor Budi Setiono mengatakan, pemerintah terus memperkuat berbagai program untuk menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga periode 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Sementara itu, dari anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto mengatakan, keluarga yang terencana menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Perencanaan keluarga penting agar orang tua dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi. Edi Wuryanto menegaskan generasi emas 2045 harus diisi oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena itu, perhatian terhadap pemenuhan gizi perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Sementara itu, PLT Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudin, menyampaikan perkembangan pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Rembang. Hingga semester 1 tahun 2026, capaian peserta baru KB mencapai 47,66% dari target sebanyak 10.373 peserta baru. Tercatat 4.944 akseptor telah mengikuti program KB. Nurdin Fahrudin berharap para penyuluh KB terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, sehingga pasangan usia subur dapat menentukan pilihan sesuai kondisi dan kebutuhannya. Selain capaian peserta KB, Kabupaten Rembang juga terus mengembangkan kampung keluarga berkualitas sebagai salah satu pendekatan pembangunan keluarga berbasis wilayah. Melalui penguatan program Bangga Kencana, pemerintah Kabupaten Rembang berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak semakin meningkat. Kolaborasi pemerintah, DPR RI, jajaran BKKBN, pemerintah daerah, penyuluh KB, serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembangunan keluarga di Kabupaten Rembang sekaligus menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas laporan dari Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah bersama dengan reporter Aryo. Pendengar, memasuki informasi yang terakhir di sesi yang kedua, DPRD dan Pemkab Banjar sepakati Kupa PPAS 2026 dan Kupa PPAS 2027. Laporan ini akan disampaikan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan bersama dengan reporter Pepen Effendi.
2: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar bersama pemerintah Kabupaten Banjar menandatangani kesepakatan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS tahun 2026 dan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun 2027. Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjar Haji Agus Maulana didampingi unsur wakil pimpinan lainnya di gedung DPRD Banjar, Martapura, Selasa siang. Turut hadir Bupati Banjar Haji Sadi Mansur, Unsur Forkopimda, Sekda Haji Yudi Andrea, para asisten staf ahli, dan kepala perangkat daerah. Ketua DPRD Banjar Agus Maulana mengatakan pembahasan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 sebelumnya telah dilakukan komisi-komisi DPRD bersama mitra kerja serta badan anggaran.

0: DPRD agar dapat difasilitasi. Rapat paripurna ditutup dengan penandatangan nota kesepakatan KUPA PPAS 2026 dan KUA PPAS 2027 oleh Bupati Banjar dan pimpinan DPRD sebagai dasar penyusunan rancangan APBD perubahan 2026 dan APBD 2027. Demikian saya Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Melaporkan dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, terima kasih untuk reporter Pepen Effendi. Pendengar, tentunya radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Di sesi yang ketiga, informasi pertama akan datang dari dapur redaksi Berita Indonesia Live terkait dengan Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Selengkapnya akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
3: Pendengar Republik Indonesia, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala menilai fakta pertahanan Makkah antara Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menjadi salah satu bentuk kesadaran baru terhadap keamanan di kawasan. Hal ini dikatakan Darmansyah dalam keterangan pers di Jakarta pada minggu lalu. Selain itu, dia juga menilai bahwa perjanjian pertahanan bersama tersebut ini mengindikasikan menurunnya tingkat ketergantungan ketiga negara terhadap payung keamanan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Sementara itu ditambahkan bahwa Arab Saudi memutuskan untuk menaikkan perjanjian tersebut karena berkaca pada pengalaman beberapa tahun terakhir seperti konflik antara Amerika Serikat dengan Iran. Sementara Turki menurutnya memutuskan untuk menaikkan perjanjian dalam rangka meningkatkan pengaruh regional, akses terhadap pasar pertahanan, dan kemampuan untuk memainkan peran lebih

0: Bungo resmi meluncurkan aplikasi Bungo Pintar, sebuah inovasi layanan pendidikan berbasis digital yang mengintegrasikan portal asesmen, literasi, numerasi, hingga literasi Al-Quran. Acara peluncuran berlangsung hikmat di Aula Bapeda Kompleks Kantor Bupati Bungo. Momen ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Fajar Riza UI Haq, serta Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Turut mendampingi dalam jajaran pimpinan daerah Bupati Bungo, Wakil Bupati Bungo, bersama dengan unsur Forkopimda, para pejabat instansi, serta jajaran pendidik se-Kabupaten Bungo. Aplikasi Bungo Pintar dirancang sebagai solusi terpadu untuk mengakselerasikan kualitas dari pendidikan di daerah. Portal tunggal ini menggabungkan 4 pilar utama, yaitu asesmen, memudahkan pemetaan dan evaluasi capaian belajar siswa secara berkala, literasi, menyediakan akses bahan bacaan digital untuk meningkatkan minat dan kemampuan membaca, numerasi, menyajikan modul interaktif guna mengasah keterampilan berpikir secara logis dan matematis. Yang terakhir ada literasi Al-Quran, menanamkan nilai-nilai karakter beragama melalui pembelajaran dan evaluasi pemahaman Al-Quran sejak dini. Wamen Dikdasmen Fajar Riza memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemkab Bungo dan menurutnya langkah mengintegrasikan kemampuan akademik dasar seperti literasi, numerasi, dan dengan penguatan karakter berbasis Al-Quran merupakan contoh konkret transformasi pendidikan yang selaras dengan cita-cita secara nasional. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyampaikan bahwa hadirnya portal ini tentunya menjadi dorongan besar bagi peningkatan indeks pembangunan manusia yang ada di Provinsi Jambi. Digitalisasi ini diharapkan mampu memangkas kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah yang ada di Kabupaten Bungo. Bupati Bungo juga
1: terima kasih untuk reporter Nindi melaporkan dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan semarakan HUT RI ke-81, Pemkab Kutim bagikan bendera merah putih pada masyarakat. Selengkapnya dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur, bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kutai Timur membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman bersama unsur Forkopimda membagikan bendera tersebut kepada masyarakat dan pengguna jalan di Simpang Pendidikan pada Rabu 12 Agustus 2026 pagi tadi. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air. Bupati bersama unsur Forkopimda secara langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas. Ardiansyah berharap pembagian bendera tersebut mendorong masyarakat untuk memasang merah putih di kendaraan maupun rumah masing-masing. Selain pembagian bendera, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mengagendakan nonton bareng film dokumenter tentang sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia di Gedung Serbaguna. Kesbangpol juga berharap kegiatan ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan sekaligus meningkatkan kesadaran kebangsaan masyarakat selama bulan kemerdekaan. Turut hadir Ketua DPRD Kutai Timur, unsur Forkopimda, jajaran Kesbangpol, perangkat daerah serta elemen masyarakat. Saya Novani dari LPPL RPD Kutim, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih atas laporan dari RPD Kutim FM, Kutim Kalimantan Timur, bersama dengan reporter Novani Ariana Patricia. Informasi terakhir untuk Berita Indonesia Live kali ini datang dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terkait dengan Pemkab Sragen luncurkan program Sedulur Alam, upaya Sragen menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan.

0: dan oleh reporter Dewi Ratih.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan melalui program Sedulur Alam, Bayiku Menanam Sejak Lahir. Kepala Dinas

0: dengan kelahirannya. Albert Pramono Susanto, STMT, mengatakan konsep sedulur alam juga mengandung nilai edukasi bagi keluarga. Program sedulur alam, bayiku menanam sejak lahir, bukan berarti bayi secara langsung menanam pohon, melainkan orang tua yang menanamkan pohon sebagai wujud kepedulian lingkungan sejak anak lahir. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, penanaman dapat dilakukan di lingkungan sekitar, seperti wilayah RT, bahu jalan, maupun lokasi yang disediakan pemerintah, termasuk hutan kota. Jenis tanaman yang dianjurkan dalam program sedulur alam meliputi pohon kayu keras dan tanaman buah produktif. Untuk mekanisme pengajuan program, saat ini tengah dikembangkan agar lebih mudah diakses masyarakat. Orang tua bayi dapat mengajukan permohonan secara langsung kepada DLH melalui tautan s.id/sedulur-datar-alam atau meminta bantuan pemerintah desa maupun kelurahan untuk mengajukan permohonan.
1: Sebetulnya program sedulur alam ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Bupati Bapak Sigit Pamungkas. Di sini sebenarnya sebagai bagian dari kita semua untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Jadi berkurangnya ruang terbuka hijau. Saya kira permasalahan perubahan iklim sudah menjadi isu internasional, isu global saat ini. Sebagai bagian bentuk kepedulian kita bersama, maka muncul adanya program sedulur alam ini. Di mana nanti konsepnya adalah setiap bayi yang lahir di Kabupaten Sragen itu akan memiliki saudara yang lahir bersama-sama pada saat kelahirannya. Makanya disebut nama sedulur alam. Jadi diharapkan nanti bisa tumbuh bersama-sama, punya saudara lahirnya bersama-sama dalam konteks lingkungan hidup.
0: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyebut, hingga saat ini, pemanfaatan program sedulur alam masih sangat rendah. Dari seluruh bibit yang disediakan untuk bayi yang lahir di Kabupaten Sragen, baru sekitar 2% yang telah dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta aktif mengajukan permohonan bantuan tanaman, terutama bagi keluarga yang baru saja mendapatkan anggota keluarga baru.
2: Sragen punya sejumlah program yang mohon didukung. Ada anak yang lahiran itu ada program namanya Sedulur Alam. Sedulur Alam itu pokoknya bayi ceprot, bayi Sragen ceprot punya hak mendapatkan tanaman. Bisa kelengkeng, bisa jambu air, bisa apa? Pokoknya pohon-pohon yang bisa ditanam yang memberi manfaat. Itu ada program Sedulur Alam.
0: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Ya, terima kasih untuk reporter Dewi Ratih melaporkan dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Tentunya bersama saya Dede Andika yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Kemerdekaan sejati bukan cuma tentang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita merdeka dari rasa ragu dan kebiasaan buruk setiap hari. Teruslah berkarya dan jadi versi terbaik dari dirimu. Demikian saya Dede Andika, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan.

0: Ada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tangga. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RRI Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Clayton Turuski, RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbekalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RBD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat ini? Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita, di antaranya Karhutla Kalimantan Timur melonjak 71 titik api tercatat hanya dalam 10 hari. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pastikan tidak ada pemutusan kontrak P3K gaji 8.000 pegawai aman di APBD. Jembatan TMMD ke-129 di Desa Biu Paser rampung 100%, pembatas dicat berwarna merah putih. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Karhutla di Kalimantan Utara meluas, Dinas Kehutanan catat titik kebakaran di kawasan hutan. Dan berita selanjutnya, Kalimantan Utara terima 41,5 miliar rupiah. Gubernur fokuskan untuk rehabilitasi hutan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 6 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Kamis 13 Agustus 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Berita kami hadirkan di sesi kali ini adalah dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, terkait Karhutla, Kalimantan Timur melonjak 71 titik api tercatat hanya dalam 10 hari. Berita kami kutip dari media berita Kaltim, pendengar, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Timur mulai meningkat seiring kondisi cuaca yang semakin kering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur mencatat sebanyak 196 titik Karhutla sepanjang Januari hingga 10 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 71 titik kebakaran tercatat hanya dalam kurun waktu 1 hingga 10 Agustus 2026. Lonjakan itu menjadi perhatian BPBD karena menunjukkan peningkatan kejadian yang cukup signifikan dalam waktu relatif singkat. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur Buyung Dodi Gunawan mengatakan,

bahwa data yang dihimpun merupakan kejadian kebakaran yang sudah berlangsung. Menurutnya, peningkatan titik karhutla dalam 10 hari pertama di bulan Agustus menjadi signal kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering. BPBD Kalimantan Timur saat ini terus memantau perkembangan kebakaran bersama pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila titik api kembali ditemukan. Meski terjadi peningkatan jumlah titik kebakaran, belum ada pemerintah kabupaten maupun kota di

yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat. Buyung menjelaskan bahwa kondisi empat wilayah tersebut masih dipengaruhi adanya curah hujan meskipun dalam jumlah terbatas. Namun berdasarkan tingkat kerawanan, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, dan Kutai Barat tetap menjadi daerah yang mendapatkan perhatian lebih dalam menghadapi potensi karhutla. BPBD juga belum menyampaikan angka kumulatif luas lahan yang terbakar sepanjang periode tersebut. Namun berdasarkan catatan sementara, sebagian besar kejadian kebakaran memiliki luasan relatif kecil, bahkan rata-rata tidak lebih dari 5 hektar dalam satu kejadian. Adapun faktor kelalaian manusia juga disebut menjadi penyebab dominan dalam sejumlah kejadian kebakaran. Kondisi ini membuat pencegahan tidak hanya bergantung pada kesiapsiagaan petugas, akan tapi juga membutuhkan kewaspadaan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Dan perkara kondisi cuaca diperkirakan semakin berat pada September yang disebut sebagai periode puncak rendahnya curah hujan. Hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur kecuali sebagian kecil kawasan utara berpotensi mengalami curah hujan sangat rendah dengan kisaran 0 hingga 20 mm. Dan menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Timur memperkuat pemantauan serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Sosialisasi kepada masyarakat juga diperluas agar warga tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama ketika kondisi lahan dan cuaca semakin kering.

Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memastikan tambahan transfer ke daerah atau TKD mulai disalurkan hingga Rabu 12 Agustus 2026 termasuk ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga dipertegas setelah adanya keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026 sebagai upaya penyesuaian rincian alokasi dana transfer ke daerah atau TKD. Tito menjelaskan rincian dana yang disalurkan dari total Rp18,9 triliun terdiri dari tambahan anggaran dana alokasi umum atau DAU sebesar Rp8,8 triliun serta Rp10,5 triliun dana bagi hasil atau DBH. Ia juga memastikan suntikan dana tersebut disalurkan langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah atau RKUD masing-masing. Tito turut menjelaskan bahwa penambahan anggaran ini diharapkan bisa membantu daerah untuk mengatasi persoalan termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, serta membantu 546 pemerintah daerah untuk membantu daerah yang kapasitas fiskalnya masih kurang. Bahkan Tito juga mendapat laporan dari sejumlah kepala daerah yang menitipkan pesan terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto atas tambahan anggaran ini.

0: dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Baik, pendengar, kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Dari Kota Bontang, berita terkait kasus MBG di Vidatra naik status jadi Dian Fatal, Kepala SPPG Bontang dicopot. Berita kami kutip dari media Expos Kaltim, pendengar, operasional dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Bontang dihentikan sementara menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Dua dapur yang dimaksud yakni SPPG Bontang Utara 2 dan SPPG Bontang Selatan 5. Keduanya menjadi perhatian setelah sejumlah penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan, bahkan beberapa siswa harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Regional Kalimantan Pasca Pakpahan mengatakan bahwa penghentian sementara dilakukan hingga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan selesai. Menurutnya, Badan Gizi Nasional kini menerapkan mekanisme yang lebih tegas terhadap pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program MBG. Jika sebelumnya BGN atau Badan Gizi Nasional menggunakan istilah kejadian menonjol, kini klasifikasi tersebut diubah menjadi kejadian fatal dengan konsekuensi yang lebih berat bagi pengelola dapur. Dan ketika ada kejadian fatal, maka secara otomatis kepala SPPG akan dicopot. Pasca mengungkapkan arahan pencopotan kepala SPPG di Bontang telah diterima langsung dari pimpinan BGN, dan saat ini proses yang tersisa hanya penyelesaian administratif. Tidak hanya kepala SPPG, sanksi juga dapat dijatuhkan kepada pihak penyelenggara apabila ditemukan kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan program. Direktur penyelenggara dapat diberikan surat peringatan apabila terbukti tidak menjalankan fungsi pengawasan sesuai SOP yang berlaku. Di sisi lain, BGN masih melakukan penelusuran menyeluruh terhadap pelaksanaan 26 SOP yang menjadi pedoman penyelenggaraan program MBG. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tahapan mana yang tidak berjalan sesuai ketentuan, sehingga memicu munculnya kasus gangguan kesehatan pada penerima manfaat. Dan pendengar, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dari kedua dapur tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pembukaan kembali operasional dapur maupun pemberian sanksi tambahan kepada pihak yang bertanggung jawab. Dan untuk sementara, distribusi EG dari dua dapur tersebut masih dihentikan hingga proses investigasi dan evaluasi selesai dilakukan. Pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya, namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu gak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Gak tahu, apa pura-pura gak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya.

Ikutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, berkat terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Baik, berdengar di 99.4 FM, siaran program berita saat ini, selain Anda bisa mendengarkan melalui radio di frekuensi 99.4 FM, Anda juga bisa menyimak dan mendengarkan siaran berita ini lewat live streaming platform media sosial TikTok dan YouTube RPD Kutim. Baik, pendengar, untuk selanjutnya, berita di sesi ini masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Baik, kita menuju ke wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Baik, pendengar, sebelum memasuki berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait harga bensin melonjak di Kabupaten Mahakam Ulu, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Kalimantan Timur cari solusi biaya distribusi. Baik, berdasarkan berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, skema subsidi ongkos angkut atau SOA BBM dan LPG dari pemerintah pusat dinilai tak lagi mampu mengakomodasi pembengkakan biaya distribusi menuju wilayah hulu Kabupaten Mahakam Ulu. Pasalnya, skema SOA yang ada saat ini hanya memperhitungkan biaya angkutan dalam kondisi distribusi normal, sementara biaya distribusi aktual melonjak tajam akibat keterbatasan jalur sungai. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan biaya yang memicu lonjakan harga bensin eceran di Long Apari hingga Rp30.000 per liter per 10 Agustus 2026 dari harga pembanding sebelumnya sebesar Rp15.000 per liter. Di sisi lain, penyalur tetap diwajibkan menjual BBM dan LPG sesuai harga eceran tertinggi, sehingga tambahan biaya transportasi yang timbul belum terakomodasi dan menekan kelancaran pasokan. Menanggapi situasi ini, Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Angela Idang Belawan pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin menegaskan bahwa hambatan utama terjadi pada proses pendorong pasokan ke wilayah hulu. Dan guna mencegah gangguan pasokan yang lebih luas, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah tingkat atas untuk mencari solusi pembiayaan. Dan pihaknya melakukan koordinasi lintas pemerintah untuk mencari mekanisme penanganan tambahan biaya distribusi yang timbul akibat kondisi ekstrim ini. Dan saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

26 kemarin, sekaligus penyerahan penghargaan Lomba Desain Batik Khas Kutai Barat 2026. Mahfud mengatakan bahwa pengembangan batik khas Kutai Barat juga harus dibarengi pemahaman mengenai batik tulis sebagai bagian dari warisan budaya. Maraknya batik printing juga kan sampai membuat masyarakat kehilangan pemahaman terhadap teknik batik yang sebenarnya. Ia menegaskan bahwa UNESCO mengakui batik sebagai

0: Samarinda. Namun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di tahun ini, kegiatan tersebut tidak masuk dalam rangkaian acara yang digelar pemerintah Kota Samarinda di pusat kota. Andi Harun menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah dan berbagai kebutuhan yang harus diprioritaskan. Menurutnya, efisiensi anggaran berarti pemerintah melakukan penyesuaian atau penghematan belanja dengan mengarahkan dana kepada kebutuhan yang dianggap lebih mendesak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah Kota Samarinda memilih untuk tidak mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk pelaksanaan pawai pada tahun ini. Beberapa program yang menjadi kewajiban prioritas daerah diantaranya adalah penyelesaian pembayaran hutang, pembiayaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai program lain yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pastikan tidak ada pemutusan kontrak P3K gaji 8.000 pegawai aman di APBD. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan tidak ada kebijakan untuk menghentikan atau memutus kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun depan. Kepastian ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono di tengah pembahasan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan anggaran belanja pegawai yang cukup besar. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima tambahan transfer ke daerah atau TKD sekitar 136 miliar dari pemerintah pusat. Tambahan dana tersebut turut memperkuat kemampuan daerah dalam memenuhi belanja wajib, termasuk pembayaran gaji P3K. Sunggono menyebut kebutuhan belanja pegawai Kutai Kartanegara termasuk sekitar 8.000 P3K telah diperhitungkan dalam APBD. Karena itu tidak ada kebijakan untuk menghentikan P3K hanya karena pertimbangan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, apabila ada P3K yang berhenti, hal tersebut merupakan keputusan dari pegawai yang bersangkutan dan bukan karena kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sunggono mengakui pengunduran diri ASN, baik PNS maupun P3K memang terjadi. Namun, alasan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kondisi pribadi maupun penempatan tugas. Beberapa alasan yang pernah diketahui diantaranya karena mengikuti pasangan, lokasi tempat tugas yang jauh, kondisi kesehatan, hingga melanjutkan pendidikan di luar daerah. Sunggono mengatakan bahwa faktor penempatan menjadi salah satu alasan yang cukup banyak temui dalam pengunduran diri ASN. Selain itu, terdapat pula ASN yang memilih melanjutkan pendidikan di luar daerah. Kemudian ketika ditanya apakah ada ASN yang mundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan lain, Sunggono mengatakan sejauh ini belum mendengar adanya alasan tersebut secara spesifik. Menurutnya, faktor seperti sakit, mengikuti suami, tempat tinggal yang jauh, maupun lokasi tugas yang jauh lebih banyak menjadi alasan pengunduran diri ASN. Baik, berikan demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan nantikan berita selanjutnya, kami akan segera hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari

0: Dinas Koperasi.
1: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
1: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan.

Untuk sesi kali ini, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Paser terkait jembatan TMMD ke-129 di Desa Biu Paser rampung 100%, pembatas dicat berwarna merah putih. Baik, berdasarkan berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0904 Paser di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, memasuki babak akhir. Hal tersebut ditandai dengan pengerjaan terakhir berupa pengecatan pembatas jembatan dengan warna merah putih pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Sebagai informasi, TNI Manunggal Membangun Desa adalah program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah pedesaan. Program yang mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa ini berfokus pada wilayah tertinggal, terisolasi, perbatasan, daerah kumuh perkotaan maupun kawasan terdampak bencana alam. Baik, pendengar, TMMD mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya terkait tugas operasi militer selain perang atau OMSP untuk membantu tugas pemerintah di daerah. Dan pengecatan ini menjadi simbol bahwa pembangunan jembatan telah selesai 100% setelah hampir 30 hari pelaksanaan. Tahapan akhir ini juga sekaligus menandai semangat nasionalisme dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 RI pada 17 Agustus mendatang. Koordinator lapangan TMMD ke-129 Kapten Infantri Hasmudin menyampaikan bahwa proses pembangunan jembatan menguras tenaga dan pikiran personel Satgas. Namun semangat mereka tetap berkobar hingga tahap penutupan. Menurutnya, jembatan ini bukan hanya sekedar infrastruktur fisik, akan tapi juga wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat di pedesaan. Ditegaskan juga bahwa keberhasilan pembangunan jembatan ini tidak terlepas dari kerjasama antar personel Satgas TMMD dan masyarakat Desa Biu. Menurutnya, gotong royong turut menjadi kunci utama dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Selain itu, jembatan yang dibangun di Desa Biu diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian dan perdagangan lokal, serta mempermudah mobilitas warga. Hasmudin menegaskan bahwa TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik, tapi juga tentang membangun semangat persatuan. Ia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Terkait pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tetapkan status siaga darurat waspadai kekeringan dan karhutla. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Status siaga darurat bencana hidrometeorologi ditetapkan untuk mengantisipasi kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan itu dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan status siaga darurat yang dipimpin Sekretaris Daerah Penajam Pasir Utara Tohar di kantor Bupati pada Rabu kemarin 12 Agustus 2026. Langkah tersebut bukan semata karena bencana telah terjadi dalam skala besar. Pemerintah daerah justru ingin memastikan personel, peralatan, dan jalur koordinasi sudah siap sebelum situasi berkembang menjadi lebih sulit dikendalikan. Tohar mengatakan bahwa informasi mengenai panjangnya hari tanpa hujan yang diterima dari BMKG menjadi salah satu pertimbangan. Kondisi itu diperkuat dengan meningkatnya kejadian kebakaran hutan, lahan, dan permukiman. Karena itu, ia meminta seluruh unsur yang terlibat tidak menunggu sampai terjadi keadaan darurat untuk memeriksa kesiapan masing-masing. Selain peralatan, persoalan koordinasi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap instansi mengetahui peralatan.

kesehatan dan personelnya jika sewaktu-waktu operasi penanganan bencana harus dilakukan. Ya, sementara itu Kepala BPBD Penajam Pasir Utara Nur Lailal mengatakan bahwa status siaga darurat ditetapkan berdasarkan parameter kebencanaan yang menunjukkan adanya ancaman dan potensi resiko. Status tersebut sekaligus memberi ruang yang lebih cepat bagi pemerintah untuk mengarahkan personel, peralatan, dan logistik ketika diperlukan. Status siaga ini bukan keputusan yang bersifat permanen. BPBD bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Ya, baik, Badegar di 99.4 FM. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kota Balikpapan, terkait DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan sepakati KUA PPAS tahun 2027, pembangunan dua rumah sakit dipastikan berlanjut. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, DPRD Kota Balikpapan bersama pemerintah Kota Balikpapan menyepakati kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna ke-11 masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Dalam rapat tersebut, pembangunan rumah sakit umum Sayang Ibu di Balikpapan Barat dan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur juga dipastikan berlanjut melalui skema tahun jamak. Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al-Qadri mengatakan bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Sayang Ibu disepakati menggunakan anggaran multi-years selama 5 tahun dengan total Rp218,522 miliar. Sementara pembangunan Rumah Sakit Umum Balikpapan Timur yang sebelumnya dialokasikan selama 2 tahun dengan nilai Rp273 miliar melalui adendum diubah menjadi 3 tahun dan nilai total anggaran tetap tidak berubah. Selain itu, rancangan awal APBD 2027 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,928 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,4 triliun. Alwi menegaskan bahwa pembangunan kedua rumah sakit tersebut penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.

rapat selesai, jajaran DPRD bersama pemerintah Kota Balikpapan melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas mulai digunakannya gedung baru setelah proses pembangunan yang berlangsung sekitar 4 tahun dengan menghabiskan anggaran 140 miliar dengan skema pembangunan multi-years. Baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Berau, meriahkan hari ulang tahun ke-132 Kampung Talisayan, Wakil Bupati Berau Gamalis jajal lomba mengguris bikin. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim.

0: Begasing, dan Cinaboy. Wakil Bupati Berau Gamalis juga sempat mengikuti salah satu lomba tradisional, yaitu mengguris bikin atau mencari kerang di perairan Laut Talisayan pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Gamalis mengatakan sangat merasa senang sekali karena bisa berbaur dengan masyarakat kampung dalam mencari kerang. Masyarakat selama ini memanfaatkan air laut yang surut untuk mencari kerang laut yang bersembunyi di balik batu dan pasir pantai. Gamalis juga mengapresiasi panitia karena mengguris bikin ini juga bisa menjadi daya tarik pariwisata jika kegiatan ini diadakan secara terus-menerus dan masuk di event kalender wisata. Sementara itu, Kepala Kampung Talisayan Ali Wardana mengungkapkan bahwa rangkaian kegiatan ini sebagai peringatan hari jadi ke-132 Kampung Talisayan yang dirangkai dengan acara adat dan lomba tradisional, sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-81 RI dan akan ditutup dengan jalan santai bersama masyarakat Kampung Talisayan dan pengobatan gratis untuk warga Kampung Talisayan. Baik pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro.
3: Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan

Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

107.4 FM bersama Kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita pertama kami hadirkan terkait karhutla di Kalimantan Utara meluas. Dinas Kehutanan catat titik kebakaran di kawasan hutan. Berita kami kutip dari media benuanta.go.id. Dinas Kehutanan Kalimantan Utara masih menghimpun data luasan lahan dan kawasan hutan yang terbakar di tengah kondisi cuaca panas dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Konservasi SDA dan Ekosistem Dinas Kehutanan Kalimantan Utara Mariono mengatakan bahwa data luasan kebakaran belum terkumpul secara keseluruhan. Dan sejumlah laporan yang masuk menunjukkan kebakaran terjadi dengan luasan bervariasi. Menurutnya, kebakaran juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah termasuk Bulungan, Tanah Tidung, dan Malinau. Namun, khusus kebakaran di kawasan perusahaan, pihaknya masih menunggu laporan luasan dari perusahaan yang bersangkutan. Mariono menjelaskan bahwa penanganan awal kebakaran di wilayah perusahaan biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan. Jika api meluas dan membutuhkan bantuan, tim dari

ia juga menambahkan bahwa kebakaran yang terdata sejauh ini masih terjadi di lahan mineral. Belum ada laporan mengenai kebakaran di kawasan lahan gambut. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kalimantan Utara terima 41,5 miliar, Gubernur fokuskan untuk rehabilitasi hutan. Berita kami kutip dari media fokusborneo.com, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan memanfaatkan pendanaan sebesar 41,5 miliar dari proyek Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation untuk mendukung penghijauan terutama rehabilitasi hutan di Kalimantan Utara. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang usai mengikuti proses penandatanganan perjanjian penyaluran dana untuk 10 provinsi antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dan Lembaga Perantara di kantor Jakarta Pusat pada Rabu 12 Agustus 2026 kemarin. Gubernur Zainal menyampaikan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta pemerintah atas kepercayaan dan dukungan pendanaan yang diberikan kepada Kalimantan Utara. Ia memastikan dana tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penghijauan, khususnya rehabilitasi kawasan hutan di Kalimantan Utara. Zainal juga menjelaskan bahwa pendanaan tersebut tidak masuk ke dalam APBD Kalimantan Utara, akan tapi disalurkan melalui lembaga perantara yang ditunjuk untuk mendampingi pelaksanaan program. Untuk Kalimantan Utara, lembaga perantara yang ditunjuk adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Dan pendanaan ini merupakan bagian dari pendanaan sebesar 103,8 juta US dollar yang diterima pemerintah Indonesia dari Grand Climate Fund atas keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 20,25 juta ton CO2 pada periode hasil tahun 2014 hingga 2016 ditambah insentif sebesar 2,5% atas manfaat non-karbon. Menurut Zainal, dukungan pendanaan tersebut sejalan dengan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung pembangunan rendah emisi melalui implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca periode tahun 2010 hingga 2030. Dan sejumlah program yang telah dilakukan meliputi penguatan kampung iklim, percepatan perhutanan sosial, penerapan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan kawasan ekosistem esensial, revitalisasi Delta Kayan Sembakung, serta penguatan kesatuan pengelolaan hutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga terus memperkuat perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi. Saat ini, pemerintah daerah tengah menyusun regulasi terkait perkebunan sawit berkelanjutan.

0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6.

0: Vitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Islam menganjurkan semua akhlak yang terpuji dan melarang semua akhlak yang tercela. Di antara akhlak yang dianjurkan oleh Islam ialah bersedekah kepada orang yang membutuhkan, memaafkan orang yang berbuat kesalahan, dan tawadhu atau rendah hati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi hambanya yang berbuat baik dengan kebaikan yang lebih besar dari sisinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla."
0: Sedekah itu tidak mengurangi harta. Seorang hamba yang memaafkan orang lain, pasti Allah tambah kemuliaannya. Seseorang yang tawadhu atau rendah hati karena Allah, pasti Allah mengangkat derajatnya.
2: Khairud duru 994 FM RPD Kutim.

0: Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Wati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 94 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus dijaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Kop.

0: atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
2: Tahun berapa, Mas?
3: 4.000 aja.
4: Siapa yang sakit?
5: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
5: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
4: Apa itu 3M?
5: Menguras,

0: Kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya.

0: Ya, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat datang kembali di Talk Show Cerdas, Ceria dan Dahsyat untuk edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Senang sekali saya Esther kembali menjumpai pendengar dan pemirsa untuk saat sekarang, untuk beberapa waktu ke depan bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio RPD Kutim. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang juga mungkin sudah dinantikan oleh masyarakat Kuta Timur. Sebelum kita berbincang lebih jauh, pendengar dan juga pemirsa, Anda boleh mengikuti talkshow ini di frekuensi kami 99.4 FM dan juga di live YouTube kami, YouTube RPD Kutim, dan tentunya melalui streaming RPD Kutim di rpd.kutatimur.go.id. dan selamat bergabung juga untuk seluruh masyarakat Kuta Timur, pendengar dan pemirsa yang tengah mengunjungi live TikTok RPD Kutim untuk saat sekarang. Ya, baik pendengar dan pemirsa, konektivitas adalah nadi pembangunan. Tanpa pelabuhan yang baik, distribusi terhambat. Setuju? Setuju dong. Tanpa bandara yang terhubung, investasi pasti akan sulit masuk. Tanpa transportasi darat yang lancar, ekonomi desa tidak akan bergerak. Dan tanpa transportasi darat yang lancar pula, ekonomi masyarakat juga pasti tidak akan ada peningkatan. Dan siang ini kita akan mengupas tuntas bagaimana 50 program Bupati Kutai Timur menjawab tantangan tersebut. Nah, hal ini juga pendengar dan pemirsa, khususnya melalui pembangunan pelabuhan, kemudian juga bandara, dermaga, dan sistem transportasi untuk mewujudkan Kutai Timur yang terhubung dan mandiri. Hal-hal sekecil inilah yang dijawab oleh pemerintah. Ya, pendengar dan pemirsa, bagaimana program-program tersebut sampai ke desa-desa, bagaimana agar Kutai Timur benar-benar terasa dekat meskipun jaraknya jauh. Oke. Ya, baik, saya Esther sekali lagi akan memandu perbincangan ini dan mengucapkan langsung selamat datang menyambut narasumber kami yang sudah hadir saat ini di sebelah kanan saya. Yang terhormat saya sambut selamat siang dan selamat datang di RPD Kutim kepada yang terhormat Bapak Insinyur Mas Rianto Suryansa STMM. Selamat siang, Bapak.
1: Siang, Mbak Esther.
0: Oke. Apa kabar siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah,
0: Mbak. Baik, Esther, ya, Pak, ya. Sudah 14.17, jam 2 lewat. Pasti sudah makan siang ya, Pak, ya?

0: Alhamdulillah.
1: Oke, baik-baik. Ya, dan juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kuta Timur pada khususnya, dan juga pendengar dan pemirsa yang masih terus membersamai kami hingga saat sekarang. Sekali lagi, jangan lupa ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita untuk beberapa saat ke depan. Sekali lagi, dengan tema kita 50 program Bupati mewujudkan konektivitas melalui Dinas Perhubungan Kutai Timur. Selamat menyaksikan. Ya, dan kita akan langsung saja masuk dalam segmen pertama, yaitu laut, pelabuhan, dan juga dermaga. Ya, Pak Mas Rianto, tadi di belakang saya bertanya, ini panggilan akrabnya siapa supaya nggak panjang, boleh dipanggil Pak Rian ya. Yeah. Oke, Pak Rian, ini kan kita ada laut, pelabuhan, dan juga dermaga di Kabupaten Kutai Timur yang sebenarnya ini sudah menjadi perbincangan yang luas dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Kutai Timur. Mungkin salah satu yang menjadi pertanyaan adalah, dari 50 program Bupati, sebenarnya berapa sih program fokusnya untuk sektor laut dan sungai di Kabupaten Kutai Timur?
0: Baik, terima kasih Mbak Esther atas pertanyaannya. Para pemirsa pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah terima kasih sudah diundang ke sini. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Esther dalam bincang-bincang kita pada hari ini, untuk pelabuhan Kenyamukan ini menjadi salah satu visi dan misi yang telah diuraikan oleh Bapak Bupati melalui program 50 program prioritas Bapak Bupati. Dan alhamdulillah untuk pelabuhan Kenyamukan ini juga merupakan salah satu dari 33 pelabuhan laut yang dihibahkan dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah daerah. Dan alhamdulillah melalui tahun 2026 dan 2027 ini sudah teranggarkan melalui skema multi years. Nah, mudah-mudahan target rencana kita ini sudah bisa beroperasi di 2028 awal nanti, insya Allah dengan dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur dan penguatan daripada Bapak Bupati. Nah, ada juga dermaga-dermaga kita yang lain, ini berada di Sangkulirang, yang juga menjadi perhatian Dinas Perhubungan untuk konektivitas laut dan sungai kita. Ini yang juga sudah masuk dalam rencana program kita ke depan.
1: Oke, untuk di Sangkulirang ini untuk pelabuhan Keramat ya Pak ya?
0: Tanjung Keramat,
1: yang saat ini Tanjung lagi Ketinggalan. Oke, ini saat ini progresnya apa Pak untuk di Sangkulirang?
0: Jadi untuk dermaga Tanjung Keramat ini, untuk dapat diketahui oleh seluruh pemirsa dan Mbak Esther bahwa ini adalah program daripada Kementerian Perhubungan melalui Balai BPTD Balikpapan. Okay. Kelas 2 Balikpapan yang dianggarkan dari dana APBN. Yang untuk peruntukannya ke depan adalah untuk konektivitas antar kecamatan. Nah, yang sudah menjadi rencana awal itu adalah Sangkulirang, Pridan, dan Karangan. Dan baru terbangun ini pada sisi Sangkulirang saja, yaitu di Tanjung Keramat. Dan rapat terakhir kita dengan BPTD kelas 2 Balikpapan untuk progres pembangunan dermaga Tanjung Keramat ini sudah selesai.
1: Sudah selesai.
0: Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah konektivitas jalan yang menghubungkan dari pusat kota kecamatan Sangkulirang menuju Tanjung Keramat. Dan hasil koordinasi kita juga dengan Balai BPJN, karena ini adalah kewenangan dari BPJN, ini insya Allah akan sudah selesai jalan konektivitasnya ini di akhir 2027, nanti. Dan kita berharap ini sudah bisa beroperasi juga di 2028. Okay. Untuk konektivitas antara kecamatan.
1: Siap. Ini saya rasa menjadi kabar baik untuk seluruh masyarakat Kutai Timur.

0: Dan tadi beliau juga sudah menyampaikan untuk laut atau pelabuhan di Kabupaten Kuta Timur, kita tadi membahas salah satunya adalah pelabuhan Kedemukan yang diproyeksikan atau ditargetkan akan beroperasi pada awal tahun 2028. Dan untuk di kecamatan sendiri seperti di Sangkulirang, Dermaga Keramat, Tanjung Keramat, mohon maaf, ini Tanjungnya selalu ketinggalan ya. Ini sudah selesai, tinggal menunggu konektivitas jalan, ya Pak ya.
1: Untuk Tanjung Keramat ini tidak menutup kemungkinan hasil pembahasan dan koordinasi kita dengan BPTD, ini juga ada kemungkinan bisa melayani antar provinsi.
0: Oke.
1: Ya, tapi dengan kelas tertentu sesuai dengan kelas dermaganya.
0: Ini antar provinsinya ini?
1: Ini bisa keluar ke Kaltim, ke Palu bisa, antar kabupaten dalam provinsi juga bisa.
0: Bisa.
1: Nah, itu. Tapi ini menunggu kebijakan daripada Balai Kementerian.
0: Pak Mas Rianto, kira-kira kalau untuk kita tinggalkan dulu kejemukan pelabuhan Kenyamukan sejenak, kita bahas Tanjung Keramat dulu. Ini kira-kira apa saja yang akan menjadi peningkatan atau yang dihasilkan dampak-dampak baik ketika dermaga ini beroperasi sepenuhnya?
1: Yang paling utama adalah itu tentunya bagaimana pemerintah itu melalui Kementerian Perhubungan di pusat dan juga Dinas Perhubungan di daerah ini bisa melaksanakan keselamatan transportasi sungai atau laut. Nah, sementara yang kita tahu bahwa di daerah Kecamatan Sangkulirang ini belum ada memang kelas dermaga yang memenuhi standar regulasi aturan transportasi laut dan sungai. Dan Tanjung Keramat ini adalah salah satu solusi untuk penyelesaian insya Allah menekan minimnya terjadi kecelakaan di transportasi laut kita ke depan.
0: Baik.
1: Nah, untuk pengembangannya ya tentu untuk ibu kota Kecamatan Sangkulirang ini juga bisa mengurai kegiatan dan juga penumbuhan ekonomi tidak terfokus pada satu titik yang sudah ada ini. Artinya pengembangan juga ekonomi dan pembangunan juga bisa berkembang lebih luas lagi tata ruangnya.
0: Oke, baik, dan mudah-mudahan pelabuhan Tanjung Keramat ya bisa menjadi pelabuhan yang juga sangat diharapkan oleh masyarakat Sangkulirang dan sekitarnya, kecamatan-kecamatan tetangga seperti Kaliorang, kemudian juga Sandaran, Karangan, dan kabupaten lainnya di Kalimantan Timur dan juga provinsi lain ya, seperti di Palu tadi ya Pak ya,
1: Sulawesi Tengah
0: dan kota-kota lainnya pastinya di Indonesia. Ya, itu di Tanjung Keramat Sangkulirang. Kita kembali nih Pak ke pelabuhan Kenyamukan, salah satu pelabuhan yang walaupun saat ini belum beroperasi tapi begitu dicintai oleh masyarakat Kuta Timur, bahkan jalan ke sana aja juga jadi pariwisata.
1: Sudah
0: ya Pak
1: bagus,
0: ya. Sudah jadi wisata yang setiap hari sangat ramai sekali. Kita nggak bisa bayangkan kalau sudah beroperasi pasti bakal benar-benar meningkatkan ekonomi. Ah, saya sudah menjawab duluan ini. Iya, kita bisa bayangkan aja sih kalau sudah beroperasi bagaimana ramainya ya, karena sekarang aja sudah ramai sekali gitu. Kenapa awal tahun 2008 Pak? Ini dari tahun ke tahun banyak yang bilang setiap tahun nanti tahun depan lagi gitu. Mohon maaf nih Pak Mas Rianto, silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih. Memang untuk terkait persoalan pelabuhan, kami juga mengikuti perkembangan diskusi publik ya, terutama dengan terlalu lamanya kegiatan itu belum bisa difungsikan.
0: Yeah.
1: Jadi juga sekedar diketahui kepada seluruh khalayak ramai masyarakat bahwa memang dengan adanya nomenklatur terkait dengan otonomi daerah, ini juga menjadi salah satu faktor penghambat di mana beberapa kewenangan daerah itu ditarik kembali ke pusat, sehingga itu berdampak pada program-program yang menjadi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, untuk pelabuhan Kenyamukan ini kita baru mendapatkan pelimpahan kewenangan karena kewenangan kita di laut sudah tidak ada. Ini kalau saya tidak salah sekitar 2022 kalau saya tidak salah, tapi nanti tolong dikoreksi mungkin saya keliru. Nah, ini baru kita dapatkan pelimpahan kewenangan ini, barulah dapat dianggarkan kembali
0: Okay.
1: untuk diselesaikan program ini yang sudah dicanangkan sejak lama
0: Sejak
1: tadi.
0: lama.
1: Dan alhamdulillah atas juga upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan juga pejabat pendahulu kami di Disub, dan alhamdulillah ini sudah mutlak menjadi kewenangan kabupaten, sehingga ini baru bisa teranggarkan pada periode Pak Bupati kita saat ini yang kemarin, dan juga alhamdulillah beliau terpilih kembali, dan beliau memang sangat komitmen tinggi untuk penyelesaian ini, karena saya pikir beliau sangat sadar bahwa dampak daripada pelabuhan ini akan membuat disparitas harga dan juga barang ini bisa terurai.
0: Betul.
1: Nah, itu kayak gitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Mas Rianto atas penjelasannya terkait kenapa sih Pelabuhan Kenyamukan ini sudah bertahun-tahun, nanti tahun depan lagi, tahun 2026, 2007 beroperasi, dan sekarang awal 2008 lagi.
1: Ya.
0: Jadi tadi Pak Mas Rianto juga sudah menjelaskan bahwa ada kewenangan di daerah yang kemudian ditarik lagi
1: ya,
0: kembali ke pusat yang tidak dapat kita paksakan, seperti itu ya. Walaupun ini bukan bahasa yang mungkin tepat mungkin didengar oleh masyarakat Kota Timur, mohon maaf. Dan kemudian pada tahun 2021 akhirnya kewenangan ini kembali kepada daerah. Artinya ini sepenuhnya bisa dilakukan oleh kabupaten ya Pak ya, oleh daerah. Iya, dan mudah-mudahan di tahun 2028 nanti pelabuhan ini benar-benar beroperasi. Nah, ini kan banyak banget masyarakat yang dengarkan ini ya. Berapa persen keyakinan itu, Pak? Apa yang meyakinkan kalau awal 2008 ini Pelabuhan Kenyamukan ini akan beroperasi? Ini awal 2028 loh, Pak. Nggak terasa sih sebenarnya.
1: Iya, jadi juga tambahan, kenapa juga dia kita target di 2028, Mbak Esther, itu harus beroperasi karena di sesuai dengan rencana induk pelabuhan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan terhadap SOP pengelolaan pelabuhan itu ada 36 bangunan pelayanan yang harus dibangun untuk mendukung operasional pelabuhan. Nah, di tahun 2026 dan 2027 melalui skema multi-years ini kita alokasikan anggarannya untuk membangun sekitar 13 bangunan pelayanan, insya Allah. Nah, dari 36
0: ditambah 13 ini
1: apa ya? Ya, dari 36 insya Allah target kita terbangun sampai dengan Desember 2027 sesuai skema multi-years. Ini sudah terbangun ada sekitar 13 bangunan pelayanan.
0: Saat ini sudah 13 yang sudah terbangun.
1: Dari 13 bangunan pelayanan yang insya Allah kita target ini terbangun sampai dengan Desember 2027, ini sudah cukup untuk mengoperasionalkan pelabuhan dari sisi syarat infrastrukturnya.
0: Dari sisi
1: syarat ditambah nanti tinggal ketersediaan SDM-nya dan juga kebijakan-kebijakan lain. Inilah kenapa kami di Disub ini atas arahan daripada Bapak Bupati, kami memang memberi target 2028 awal insya Allah ini harus sudah beroperasi. Ya, mudah-mudahan mohon dukungan daripada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mudah-mudahan target yang sudah kita canangkan ini bisa terrealisasi tepat waktu. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi.
0: Siap. Amin. Ya, Pak, tadi untuk bangunan 36 bangunan tadi yang harus dibangun dan saat ini sudah terbangun.

0: Ada kantor sah bandar, kantor karantina, BBM, gudang, dan juga kantor-kantor lainnya, terminal penumpang, dan lain sebagainya.
1: Baik. Pak Mas Riansa, kita lihat dulu tanggapan masyarakat ya, Pak ya.
0: Boleh, boleh.
1: Iya, ada dari Mas Jagung Rebus. Wah, seng-seng gini emang enak sih makan rebus, jagung rebus. Nah, tapi ini harapan nih Pak Mas Rianto.
0: Boleh.
1: Katanya semoga nanti bisa beroperasi pelabuhan kejemukan ke Palopo. Oke, ini emang bisa ya Pak ya?
0: Untuk target operasi awal insya Allah, ini kita siapkan rute itu Sangatta, Mamuju,
1: Mamuju masuk.
0: Atau
1: okay.
0: Donggala. Ya, jadi ini hasil koordinasi kita dengan Kemenhub lalu KSOP. Ini insya Allah kita akan buka rute Sangatta, Donggala, dan Mamuju.
1: Sangatta, Donggala, dan Mamuju. Pare-pare nggak ada ya Pak ya?
0: Ini sambil berkembang saja. Ini target perdana operasi.
1: Target perdana.
0: Untuk jalur-jalur strategis itu akan berkembang seiring dengan operasionalnya pelabuhan ke depan.
1: Baik-baik. Nah itu Mas siapa tadi itu dekat-dekat juga itu ya Mas Rebus Jagung tadi nggak terlalu jauh-jauh banget ya sebenarnya. Masih bisa lah, nggak apa-apa jalan-jalan dulu ke apa?
0: Ke Mamuju.
1: Iya, ke Mamuju dulu mungkin. Oke, ini ada pertanyaan lagi tapi ini kayaknya untuk pembahasan segmen berikutnya. Kita tunda dulu ya Mas Andi Ariansah karena kita masih bicara soal pelabuhan. Mungkin untuk pelabuhan cukup ya Pak Mas Ariansah ya? Atau masih mungkin masih ada yang ingin disampaikan nih Pak?
0: Cukup. Saya pikir garis besarnya sudah kita sampaikan.
1: Baik, terima kasih Pak Mas Riansa. Dan sekali lagi doa dan harapan terus mengalir untuk pelabuhan Kenyemukan.
0: Amin, amin.
1: Ya, saya pribadi juga mendoakan ya, semoga pelabuhan ini benar-benar terjadi. Dan saya percaya masyarakat-masyarakat juga banyak doa ini untuk pelabuhan Kenyemukan. Oke, karena update pelabuhan Kenyemukan sudah, mungkin kita ke kecamatan-kecamatan kayak ini Pak Mas Rianto, jalan-jalan dulu kita ya. Apa saja sih sebenarnya program revitalisasi dari Dinas Perhubungan untuk dermaga di desa-desa, mungkin kayak di Serang itu, ada nggak sih revitalisasi untuk dermaga-dermaga ini Pak?
0: Nah untuk dermaga, ini program prioritas yang juga menjadi amanah daripada Bapak Bupati, ini pada dermaga Sangkulirang, dengan juga dermaga yang ada di Karangan. Ini semua untuk mendukung konektivitas antar kecamatan yang ada di Kecamatan Sangkulirang dan sekitarnya. Mudah-mudahan 2027 kita sudah bisa melaksanakan fisiknya. Nah, termasuk support dari Tanjung Keramat ini juga dari BPTD ini akan lebih menambah ruas-ruas baru dan juga pelayanan transportasi dengan standar keselamatan transportasi laut yang tinggi. Ini mudah-mudahan kami akan bersinergi terus dengan Kementerian Perhubungan.
1: Ini yang di Tanjung Keramat ya Pak ya?
0: Tanjung Keramat dan juga Dermaga Sangkulirang ini juga sudah menjadi prioritas, bahkan tahun ini itu sudah masuk perencanaan untuk kita lakukan revitalisasi.
1: Di kecamatan lain nggak ada dermaga
0: untuk
1: Pak?
0: Untuk kecamatan lain itu kita fokus di Muara Ancalong.
1: Muara Ancalong ada apa Pak?
0: Itu juga sudah masuk dermaganya dalam perencanaan yang mudah-mudahan nanti di tahun ke depan ini sudah bisa kita laksanakan pembangunan revitalisasi untuk itu.
1: Oke. Ini tadi dari Pak Andi Ariansa sebenarnya masih masuk pelabuhan ternyata Pak ya?
0: Boleh,
1: karena
0: boleh.
1: Ini aksesnya ke Tanjung Mangkaliat ya? Ini saya bacakan ya Pak Mas Riansa
0: boleh,
1: ya?
0: Boleh.
1: Kami dari Mas Pak Andi Ariansa, kami juga minta tolong nih. Kami minta tolong untuk jalan ke desa kami, Desa Mangkaliat, karena kami juga memiliki wisata. Ini mungkin maksudnya jalan penghubung itu kali ya Pak ya?
0: Akses dermaga
1: akses
0: atau
1: dermaga.
0: Jalan atau
1: ini akses dermaga atau jalan darat ya? Kalau jalan
0: untuk,
1: darat di PU ya Pak ya?
0: Ya itu di PU. Kalau dermaga ini sudah menjadi analisa kita semua, insya Allah seluruh dermaga-dermaga penghubung yang ada di kecamatan

0: semuanya ya, dan juga salah satunya dari Pelabuhan Tanjung Kramat tadi. Oke, kita sudah selesai membahas segmen 1, laut, pelabuhan, dan dermaga. Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak, untuk laut kita di secara keseluruhan, kesimpulan dari pembahasan kita segmen 1, Pak.
1: Untuk laut, sebagaimana juga nomenklatur otonomi daerah, pembagian kewenangan memang kita sudah tidak punya kewenangan penuh di laut, tetapi keselamatan transportasi laut itu masih menjadi tanggung jawab daerah, sehingga ini juga Dinas Perhubungan terus melakukan upaya-upaya untuk bisa memastikan seluruh pelayanan infrastruktur ini tersedia untuk menjamin keselamatan transportasi kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam waktu dekat, terutama juga dari dukungan anggaran ya, ini juga sangat kita butuhkan supaya apa yang menjadi persoalan pada transportasi laut kita ini bisa kita uraikan dan kita selesaikan sesuai dengan amanah tentu ya dari Bapak Bupati.
0: Aduh, sorry. Oke, ya kita sudah selesai di segmen 1 yakni laut, pelabuhan, dan dermaga. Kita masuk di segmen 2. Kita langsung ya membahas di segmen 2 ini nggak kalah dinantikan sama masyarakat Kutai Timur ya, selain laut, pelabuhan, pelabuhan kemudian juga dermaga, yaitu bandara. Nah, ini juga selain pelabuhan tadi, bandara juga menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh masyarakat Kutai Timur. Walaupun kita belum mempunyai bandara apa namanya itu, komersial ya,
1: secara seperti mandiri.
0: Secara mandiri. Ya. Untuk peran Pemkab Kutai Timur sendiri nih, atau mungkin kita langsung ke ini aja kali ya, untuk bandara sendiri di Kabupaten Kutai Timur selain yang ada di Miau Baru. Uyang Lahai,
1: Kombeng ya, Kecamatan Kombeng.
0: Iya, Kecamatan Kombeng ini mungkin bisa disampaikan nggak, bisa dijelaskan nggak Pak, apa untuk bandara tersebut? Karena ini kan kalau untuk dari kalau kita dari kabupaten ya, itu hampir 6 jam ke sana. Tapi kalau untuk warga lokal sendiri itu sangat menguntungkan sekali. Oke, bisa dijelaskan tentang ini Pak?
1: Ya, untuk Bandara Uyang Lahai ini juga menjadi program prioritas daripada Bapak Bupati karena masuk dalam penguatan 50 program visi misi Bapak Bupati sesuai dengan visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur. Uyang Lahai ini adalah salah satu bandara perintis yang berada di wilayah Kecamatan Kombeng yang selama ini beroperasi kurang lebih itu sejak 2013 kalau saya tidak salah, dikoreksi nanti kalau keliru. Dan ini perintis yang mendapatkan subsidi dari Kementerian Perhubungan untuk rutenya adalah Kombeng APT Pranoto Samarinda. Nah, kalau jalan darat dari Kombeng ke Marinda itu butuh jarak tempuh itu sekitar 9 jam, 8 sampai 9 jam. Namun dengan penerbangan dari Kombeng ke Samarinda ini hanya membutuhkan waktu 45 menit. Jadi sangat luar biasa sekali memangkas waktu perjalanan untuk masyarakat kita. Dan saat ini memang kondisi Uyang Lahai

0: waktu dan dukungan seluruh masyarakat, terutama corporate stakeholder yang ada di sana, ini bisa mempercepat pelayanan, perbaikan pelayanan yang ada di Uyang Lahai. Nah, untuk Tanjung Bara kita punya, tapi itu status adalah KPC dengan kehususan bandara khusus. Ini juga alhamdulillah mendapatkan dukungan prioritas juga dari Bapak Bupati agar bisa dilakukan optimalisasi. Optimalisasi dengan harapan daripada Bapak Bupati, optimalisasi Tanjung Bara ini bisa mempercepat iklim investasi yang akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang positif ke depan.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Ya baik, terima kasih Pak Mas Rianto untuk penjelasannya terkait Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng, Desa Miau Baru ya Pak ya. Oke, okay, tadi ini sebenarnya kalau Pak Mas Rianto sendiri sudah pernah nggak menggunakan penerbangan di Miau Baru?
0: Alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah ya. Belum.
0: Tapi untuk demand di Uyang Lahai ini sangat tinggi Pak Ester.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Karena keterbatasan seat ini hanya 13, jadi kalau kita itu mau pesan tiket sekarang, kita baru akan dapat itu insya Allah 2 bulan ke depan.
1: Iya, sudah penuh soalnya.
0: Sudah penuh.
1: Gitu. Iya, warga di sana lebih memilih soalnya ya.
0: Dan ini dan juga tidak lepas ya, Mbak Esther, dari kebijakan pengawasan daripada otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan terhadap keberadaan bandara kita, dan juga koordinator APT Pranoto, keberadaan Uyang Lahai ini juga menjadi pengawasan daripada lembaga tersebut.
1: Baik, baik. Iya, Pak Mas Rianto, ini kalau untuk bandara di Uyang Lahai ini, selain tujuannya selain dari APT Pranoto ke Kombeng ini, ada nggak tujuan lain Pak selain itu?

0: akan ada lagi kembali gitu ya, karena kita sudah pernah punya pesawat perintis ya Pak ya. Ini akan ada pesawat kita lagi atau hanya pengembangan saja atau seperti apa?
1: Itu harapan kita semua dan tentu juga harapan Bapak Bupati.
0: Okay.
1: Melalui penguatan visi misi Bapak Bupati yang sudah diuraikan juga dalam 50 program prioritas, di mana ada berbunyi pembangunan bandara. Namun untuk pembangunan bandara ini juga masih kita lakukan koordinasi, kajian sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Nah, tetapi pada Tanjung Bara ini memang harapan daripada Pak Bupati juga ke depan bisa menjadi bandara melayani penerbangan umum.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah atas giat dan daripada Bapak Bupati ini juga KPC menyambut baik. Dan alhamdulillah ini Mbak Esther, masyarakat Bukit Timur, KPC juga terbuka dengan Tanjung Bara ini.
0: Yeah.
1: Sehingga saat ini pihak manajemen KPC itu lagi melakukan kajian.
0: Okay.
1: Melakukan kajian untuk pengembangan ke penerbangan umum ke depan. Apakah ini bisa melayani umum ke depan atau tidak bisa? Dan ini masih berjalan.
0: Okay. Berarti untuk saat ini kalau kita ingin bertanya apa saja yang perlu disiapkan atau akan dilakukan, belum bisa jawab ya Pak ya? Maksudnya kajian-kajian, karena kan
1: baru kita menunggu kajian. Hasil kajian.
0: Masih menunggu soalnya.
1: Hasil kajian oleh ITB. Jadi KPC, manajemen KPC ini menunjuk ITB untuk melakukan kajian.

0: Jadi karena ini kan juga untuk sorry sorry untuk bandara sendiri juga banyak masyarakat yang sering sekali bertanya ya, ini saya juga nggak punya jawaban pasti pastinya dan kebetulan karena saat ini sudah ada Pak Mas Rianto mungkin bolehlah kita bertanya karena banyak yang nggak tahu bahasa. Kenapa sih kita nggak punya pelabuhan apa bandara mandiri gitu. Bisa nggak disampaikan Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Esther. Jadi alhamdulillah juga ini bisa disampaikan kepada khalayak ramai supaya juga tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan yang berulang gitu ya. Jadi sekedar diketahui Mbak Esther bahwa aturan undang-undang terkait kebandar udaraan ini sudah diatur dalam regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di mana jarak antar bandara pun itu dalam regulasi sudah diatur. Nah, jadi ada minimal itu 120 kilo. Kalau jarak tempuh jamnya itu adalah 4 jam. Nah, itu syarat untuk membangun satu bandara baru. Terus juga kebutuhan anggaran dalam membangun suatu bandara baru itu untuk kelas perintis itu dibutuhkan dana kurang lebih 3-4 triliun.
0: Bukan miliar loh.
1: Artinya ini juga harus bisa dapat dipahami bahwa urusan membangun bandara sekelas perintis ini pun dari segi regulasi dan juga pembiayaan ini cukup luar biasa. Nah, alhamdulillah ini juga menjadi atensi daripada Bapak Bupati di mana juga beliau memantau keberadaan bandara yang ada di PT Badak Bontang ya. Nah, alhamdulillah juga Pak Bupati mendapatkan informasi bahwa bandara yang ada di Bontang ini untuk izin penerbangan umumnya ini saat ini ditangguhkan. Dikarenakan perhitungan kalkulasi-kalkulasi operasional dan lain sebagainya dengan adanya Bandara APT Pranoto Samarinda ini mungkin tidak proporsional. Nah, sehingga ini juga menjadi peluang Kutai Timur untuk bisa membangun bandara baru ke depan. Insya Allah. Dan juga ini tidak lepas juga dari kajiannya nanti kalau seandainya memang Bandara Bontang itu tidak dapat dioperasionalkan dan Kabupaten Kutai Timur bisa membangun. Nah, ini juga harus dikaji. Dan waktu kajian juga tidak sebentar, Mbak Esther. Waktu kajiannya itu lama.
0: Sekitar berapa lama itu Pak?
1: Minimal 10 tahun.
0: 10 tahun.
1: Nah, itu kan sehingga Pak Bupati kita ini memang mengharapkan bagaimana optimalisasi bandara yang sudah ada di kita saat ini. Untuk kepentingan peningkatan ekonomi kita ke depan sesuai dengan harapan Bapak Bupati kita.
0: Baik-baik. Bersabar dulu ya masyarakat Kutai Timur ya. Iya, terima kasih Pak Mas Rianto sudah menjelaskan terkait bandara, baik Bandara Uyang Lahai yang ada di Kecamatan Kombeng maupun juga di Tanjung Bara. Saya percaya bahwa ini jawaban yang menjadi pertanyaan ya dari masyarakat Kutai Timur selama ini, baik bandara perintis, kemudian juga kenapa kita tidak bisa punya bandara sendiri atau bandara mandiri seperti di tempat lain ya. Sudah, kalau ini pasti nggak semua masyarakat bertanya seperti ini pastinya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak untuk kesimpulan dari pembahasan kita terkait bandara untuk siang hari ini sebelum kita ke seputar transportasi.

0: jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
1: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
2: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?

0: ada apa, diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
1: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
1: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
3: Siap. Standby. Abang nih. 3, 2, 1. Action.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih kembali bersama kami di Talk Show Cerdas. Kita di pukul 14.59 menit untuk waktu sekarang. Dan tadi kita sudah membahas beberapa poin penting di Talk Show kali ini. Dan kita masuk di segmen ketiga, yakni transportasi darat di Kabupaten Kutai Timur, di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur. Dan tentunya juga terima kasih pastinya kepada Sekretaris Dinas Perhubungan, Bapak Mas Rianto Suryansa, yang masih terus bersama kami di Talk Show kali ini. Ya Pak Mas Rianto, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita ya. Dan juga untuk teman-teman yang untuk sekarang lebih banyak berinteraksi di live TikToknya RPD Kutim, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin belum sempat kami jawab, kita usahakan kita jawab semua nanti. Karena ini kita lagi mau ke transportasi darat. Tadi ada yang bertanya seputar info untuk tiket. Ini tiket yang mana ya? Yang Bandara Uyang Lahai atau Tanjung Bara? Kalau untuk ingin mengetahui informasi tentang penerbangan atau Bandara Tanjung Bara, bisa menghubungi ya di Mas siapa tadi, ini nggak ada namanya? Oh, Mas Kabul. Langsung aja kontak di 0813-56-758-59. Terima kasih.
5: Mungkin diulang sekali lagi.
4: Oh, diulang lagi.
5: Mungkin lupa dicatat.
4: Oke, siapa tahu lupa dicatat ya. Tapi ada sih, kalau mau disiran ulangnya di YouTube ya. Ya, di 0813-56-758-59. Silakan teman-teman kontak di sana dengan bertanya seputar Bandara Tanjung Bara. Baik, kita ke segmen 3, yaitu transportasi darat. Ya, Pak Mas Rianto, ini untuk di Kabupaten Kutai Timur sendiri, untuk transportasi sendiri lebih ke apa nih yang ada di penanganan, apa ada di kewenangannya Dinas Perhubungan sendiri? Selain sebenarnya saya ingin bertanya terkait penataan angkutan umum, terminal, trayek dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau untuk di Dinas Perhubungan sendiri yang paling fokus saat ini itu apa, Pak?
5: Ya, jadi terkait dengan transportasi darat kita, ini Dinas Perhubungan ini memiliki kewenangan hanya pada keselamatan transportasinya. Artinya segala pemenuhan termasuk dengan marka jalan, perlengkapan jalan, ini juga menjadi kewenangan daripada Dinas Perhubungan. Nah, ini diklasifikasikan sesuai dengan kewenangannya, di mana untuk jalan provinsi nasional ini menjadi kewenangan daripada provinsi. Nah, kalau jalan nasional ini juga menjadi kewenangan daripada Balai BPJN dan juga BPTD Balikpapan untuk pemenuhan kelengkapan marka jalannya. Nah, sebagai contoh kami sampaikan untuk Yosudarso, kelengkapan jalan ini menjadi kewenangan daripada BPTD kelas 2 Balikpapan. Nah, untuk yang menjadi kewenangan kabupaten adalah beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, ini menjadi tanggung jawab oleh pemerintah Kutai Timur melalui Dinas Perhubungan.
4: Baik,
5: memastikan keselamatan transportasi tadi.
4: Ya, kalau kita bicara keselamatan transportasi di Kutai Timur, mungkin kita lebih kepada apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, apalagi saat ini kan kalau di dalam kota Sangatta setiap harinya ya mobilitas
5: padat.
4: Ya mobilitasnya padat masyarakat Kutai Timur dari pagi, kemudian ada beberapa beberapa waktu-waktu tertentu lah ya. Ya apa ininya kebijakan dari Dinas Perhubungan sendiri untuk terus membuat masyarakat walaupun mobilitas tinggi tapi tetap apa ya mobilitas untuk beraktivitas itu tetap lancar.
5: Iya. Mbak Esther, memang ini persoalan transportasi kita di Kutai Timur khususnya di Sangatta, Yosudarso, ini memang sudah menjadi atensi juga dari Bapak Bupati
4: okay.
5: agar dapat diselesaikan persoalan kredit transportasi yang sudah ada ini. Nah, ini juga Mbak Esther dapat diketahui dan juga seluruh pemirsa yang ada bahwa beban daripada Yosudarso ini memang juga sudah sangat padat okay. di mana semua yang memiliki kepentingan dan juga pengguna jalan ini hanya terfokus pada Yosudarso.
4: Betul.
5: Nah, ini jalan juga yang menjadi jalan daripada ibu kota kita. Mm-hmm. Ini juga menjadi jalan nasional penghubung yeah. antar kabupaten dan lain sebagainya. Ini perusahaan ini gabung semua di
4: gabung
5: sini.
4: Jadi satu.
5: Ya, mm-hmm. jadi melalui itu semua Dinas Perhubungan ini melakukan upaya-upaya pendekatan yeah. dengan seluruh perusahaan yang ada, angkutan-angkutan karyawan yang ada untuk bisa menaati rambu-rambu yang sudah ditetapkan bersama. Contohnya untuk jemput dan antar karyawan ini agar dapat berhenti pada rambu-rambu yang sudah ditetapkan bersama
4: okay.
5: sehingga ini dapat juga mengurangi terjadinya risiko kecelakaan di jalannya Sudarso. Nah, dengan beberapa langkah-langkah yang sudah kita ambil itu, kita juga sangat mengharapkan pada instansi terkait yang menyediakan infrastruktur jalan
4: yeah.
5: agar ini bisa juga membangun ruas baru.
4: Betul.
5: Sebagaimana yang sudah ada di kota kita ini, insya Allah rencana konektivitas antara jalan pendidikan dengan Soekarno-Hatta ini harapan kita mudah-mudahan oleh SKPD terkait ya ini bisa sesegera mungkin diselesaikan sehingga bisa mengurai kemacetan yang ada di jalan Yosudarso. Jadi personil-personil dari Disub ini juga aktif di lapangan untuk dapat mengurai ini.
4: Okay.
5: Nah, harapan kita juga kepada masyarakat seluruh pengguna jalan yang ada di sepanjang jalan Yosudarso agar juga dapat menaati rambu-rambu yang sudah ada dan juga berperilaku yang baik
4: okay.
5: dalam berkendara. Jadi kita juga tahu ya antara pertumbuhan infrastruktur jalan dengan pertumbuhan kendaraan itu ini tidak seimbang.
4: Betul.
5: Ini kami kemarin habis mengikuti pelajar pelopor di provinsi Mbak Esther
4: yeah.
5: ini pertumbuhan kendaraan itu saat ini sudah mencapai 180
4: juta. 180 juta ya. Dibandingkan warganya
5: dengan pertumbuhan jalan yang sangat tidak seimbang.
4: Okay.
5: Artinya Mbak Esther kalau ada yang kalau kita dapat informasi seperti ini, jumlah kendaraan kita tuh hampir sama dengan jumlah penduduk
4: kita. Itu tadi. Betul.
5: Nah, untuk Kutai Timur ini tidak dibarengi dengan mungkin daerah lain juga sama tidak dibarengi dengan pertumbuhan jalan baru.
4: Jalan baru.
5: Nah, sehingga ini juga menjadi persoalan transportasi. Sehingga ini menjadi tantangan besar buat Dinas Perhubungan ke depan, terutama dalam penyiapan SDM tenaga-tenaga yang ahli
4: okay.
5: dalam manajemen transportasi ini ke depan. Dan ya. Alhamdulillah Pak Bupati ini sudah melakukan penantangan kemarin dengan BPSDM Kementerian Perhubungan untuk dengan pola polbit, pola pembibitan untuk kedepannya kita bisa menyiapkan tenaga-tenaga ahli transportasi yang standar kementerian.
4: Oke.
5: Nah, ini sudah menjadi solusi karena perhatian Bapak Bupati juga ini tidak lepas dari investasi ketersediaan SDM kita ke depan dalam mengatur keselamatan transportasi di Kutai
4: okay.
5: Timur.
4: Pak Mas Rianto, saya potong dulu. Ini kan terkait peringkatan SDM. Seperti yang sudah disampaikan tadi, salah satunya adalah harusnya kita tuh punya ruas jalan yang baru. Karena kan kalau SDM kita banyak, tapi jalan kita juga tetap seperti ini, nggak ada solusi sebenarnya. Mau sebanyak apapun orang di jalan, kalau jalan kita ya tetap ini juga kembali sama. Nah, mungkin lebih ke ruas jalan baru tadi. Ini jalan baru yang mana nih Pak? Apakah yang tadinya KPS harus membuat jalan sendiri untuk bisnya sendiri atau seperti apa?
5: Yang pertama juga harapan kami itu untuk instansi terkait yang menyediakan infrastruktur jalan Tentu mungkin sudah punya punya analisa dan perencanaan terhadap ini ya.
4: Yeah.
5: Kalau dari analisa manajemen transportasi kita, harapan kita itu

0: itu ketika akan memasuk ruas dari ke Sangatta, itu di Jalan Bontang Sangatta, harusnya ada jalan lingkar. Ya, harusnya ada jalan lingkar untuk bisa mengatur kendaraan-kendaraan dengan muatan berat sehingga tidak mengganggu Yosudarso pada jam-jam tertentu.
1: Betul.
0: Nah, ini harapan kita. Adanya ruas baru dibangun di sebelum masuk ke Kota Sangatta, sehingga bisa terbagi. Nah, tuh.
1: Ini yang membangun siapa, Pak, ya harusnya?
0: Nah, ini harusnya biasa Dinas Pekerjaan Umum.
1: Oke, tapi tetap ya, pemerintah kan?
0: Pemerintah, ya. Nah, yang kedua di Jalan Ring Road.
1: Okay.
0: Ring Road ini juga adalah salah satu ruas strategis yang akan dipergunakan juga untuk mengangkut penumpang dan barang dari Pelabuhan Kenyamukan.
1: Ini kalau yang di pendidikan ini yang mana ya, Pak, ya, untuk tembusan ke Soekarno
0: Hatta? Dari Jalan Pendidikan menuju Soekarno-Hatta.
1: Soekarno-Hatta.
0: Yang di simpang apa ya namanya itu, yang di simpang situ ya, kalau kita bilang ring road ya, itu ring road.
1: Iya.
0: Itu tembusnya nanti di Sidodadi kalau saya nggak salah, dengan
1: dekat kanal kali ya,
0: ya,
1: apa gitu. Iya, betul.
0: Nah, itu. Ini kalau ini terbuka, ini juga nanti bisa membantu transportasi.
1: Betul.
0: Muatan dari Pelabuhan Kenyamukan sehingga tidak berfokus pada Yosudarso
1: lagi.
0: Itu. Ya, harapan kita dinas terkait lah untuk bisa menyelesaikan pembangunan ruas jalan baru nanti ke depan.
1: Pak Mas Rianto, ini sebenarnya bukan di luar dari perjalanan kita, tapi sebenarnya ini
0: boleh,
1: pokoknya
0: boleh.
1: Karena ini juga yang memang setiap hari yang dialami oleh masyarakat Kuta Timur, dan sebenarnya udah berapa kali kejadian ya, bis yang berseberangan dengan warga, dengan ibu-ibu yang lagi ngantar anak-anak, kemudian juga ya seperti yang disampaikan Pak Mas Rianto tadi, mobilitas di jalan Yosudarso ini yang begitu terhubung satu sama lain di satu tempat, bus karyawan di pagi hari, kemudian juga di sore hari, kemudian angkutan-angkutan besar seperti trayek yang melintas di saat-saat yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan, kenapa kenapa kita begitu sulit untuk melakukan ini? Apa yang membuat kendaraan-kendaraan ini tidak berjalan di waktu masing-masing? Seperti trayek ini di pagi-pagi buta pun mereka juga jalan. Jadi berkejar-kejar sama ibu-ibu yang lagi bonceng anaknya di depan, tengah, belakang.
0: Ya.
1: Itu kenapa, Pak?
0: Jadi memang persoalan kredit ini juga banyak faktor yang yang mengakibatkan ya. Tapi pada pokok dasar persoalan transportasi kita di Jalan Yosudarso ini, yang pertama memang harus ada pengalih atau jalan lingkar atau timeline waktu untuk angkutan-angkutan transportasi yang overload.
1: Betul.
0: Nah, itu yang harapan kami ke depan, itu ada dibangun ruas jalan lingkar baru untuk mengalih itu tadi. Nah, tetapi persoalan overload ini, transportasi ini juga sudah mendapatkan penguatan dari peraturan gubernur, di mana dalam pergub itu mengatur jam masuk transportasi pada daerah-daerah tertentu seperti kota, salah satunya adalah Kota Sangatta. Nah, namun yang menjadi persoalan kita di sub ini, kita belum bisa melaksanakan karena kita belum memenuhi dokumen rencana aksi keselamatan. Nah, ini yang saat ini lagi sangat kami upayakan untuk dilakukan perencanaan kajian rencana aksi keselamatan, yang mana nanti output dari dokumen ini akan menjadi peraturan bupati.
1: Oke.
0: Nah, peraturan bupati inilah yang akan menjadi dasar daripada Dinas Perhubungan dan personil-personil kita di lapangan untuk melakukan pengaturan jam masuk untuk kendaraan yang overload ini tadi, sehingga tidak bersamaan dia masuk ke kota pada saat pengguna lain masyarakat yang beraktivitas mengantar anak, bekerja dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Sehingga tidak ketemu pada satu ruas titik yang sama yang mengakibatkan kredit. Nah, ini yang lagi kita upayakan saat ini, bagaimana RAK ini bisa cepat kami selesaikan.
1: Amin.
0: Dan alhamdulillah ini juga sudah mendapatkan progres baru Mbak Esther dari provinsi, karena kita sudah

0: persoalan ini. Nah, yang kedua juga menjadi pokok persoalan itu dengan adanya beberapa angkutan-angkutan karyawan pada jam-jam di mana masyarakat harus mengantar anak ke sekolah dan berangkat kerja dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ditetapkan juga dalam kesepakatan bersama. Artinya setiap kendaraan yang mengangkut karyawan harus berhenti pada halte yang sudah ditentukan. Kita itu ada, kalau saya tidak salah, ada 9 titik naik, ada 19 titik naik, 22 titik turun. Nah, itu yang harus kita harapkan juga para corporate perusahaan stakeholder kita ini juga bisa menaati ini. Nah, jadi ditambah ini juga kita harapkan perilaku berkendara yang baik.
1: Iya.
0: Ya, karena kita tidak punya pilihan lain dalam melakukan transportasi selama ini hanya pada Yosudarso.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita tidak bersama-sama menyadari dan memperbaiki ini, nah ini tidak akan menjadi lebih besar lagi. Tidak akan ada solusi. Tapi pemerintah tetap akan melakukan upaya-upaya ini ke depan. Nah, kami minta juga kepada seluruh pengendara, masyarakat agar bisa mentaati ya rambu-rambu dan juga berkendara yang baik di jalan raya.
1: Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Mas Rianto. Ini memang kalau bahas ini nggak ada habisnya ini ya, nggak ada ujungnya. Kita menunggu untuk segala solusi-solusi ya, rencana-rencana yang sudah dilakukan saat ini. Semoga semuanya mendapatkan apa ya,
0: kemudahan
1: pastinya. Amin. Dan semua juga boleh melaksanakan aktivitas dengan lancar. Terakhir nih Pak, untuk di transportasi ada nggak sih inovasi transportasi ramah lingkungan untuk mendukung hijau lestari sih kayaknya bahasanya gitu ya Pak ya, untuk di Kutai Timur sendiri. Nah, apa inovasinya ini, dari Distub nih?
0: Sebenarnya kalau inovasi ini lebih kepada visi Bapak Bupati ya. Karena dalam 50 program prioritas itu juga salah satunya yang adalah yang Mbak Esther pertanyakan. Alhamdulillah juga atas kebijakan beliau ini, Dinas Perhubungan saat ini sudah memiliki bis listrik.
1: Bis listrik ya.
0: Bis listrik yang saat ini kita operasionalkan

0: gratis lagi. Dan untuk yang di kecamatan juga ini sudah disediakan. Mm-hmm. Tetapi memang bukan bis listrik karena keterbatasan prasarana pendukungnya. Nah, sehingga ke depan ini untuk kecamatan kita menyediakan bis yang bukan listrik ya.
1: Siap-siap. Ya, Pak Mas Rianto, mungkin ini pembahasan terakhir kita. Salah satunya adalah ini tadi bus sekolah sudah ya, untuk yang bus listrik. Kemudian kemarin kalau nggak salah ini tadi juga sebenarnya sempat dibahas ya, di mana Putim baru saja mendapatkan kuota terbanyak yaitu 20 kursi. Sebagai apa nih?
0: Kuota.
1: Kuota ya, dari dinas, dari Kementerian Perhubungan ya. Oke, bisa dijelaskan Pak terkait ini.
0: Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ini, Mbak Esther dan seluruh pemirsa dan pendengar kalian. Yeah. Ini juga kita patut bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa inilah perdana yang dilakukan oleh pemerintah Kutai Timur oleh Bapak Bupati. Ini bisa melakukan kerjasama dengan BPSDM Kementerian Perhubungan untuk pola pembibitan SDM perhubungan ke depan. Dan ini juga alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan 10 kuota D3, kualifikasi D3 sebanyak 10, kualifikasi D4 itu juga sebanyak 10 di 2028. Nah, insya Allah ini sudah akan berjalan sejak 2027. Nah, ini kabar baiknya apa Mbak Esther? Kabar baiknya ini diprioritaskan, diutamakan untuk putra-putri daerah, Kutai Timur ke depan yang berminat ingin sekolah di keperhubungan. Baik itu, saat ini kita masih menjalin kerjasama itu di Matra Darat untuk transportasi, kebutuhan transportasi kita ke depan. Sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, kami jelaskan bahwa memang persoalan transportasi di Kutai Timur ini sangat sangat kompleks. Nah, sehingga dibutuhkanlah tenaga-tenaga SDM personil yang ahli di bidang manajemen transportasi ke depan ini untuk menjamin keselamatan transportasi tadi. Nah, kerjasama kemarin alhamdulillah juga sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Sekretaris Daerah kita melalui perjanjian kerjasama. Nah, itu Mbak Esther, alhamdulillah nih. Ini pertama nih kita dapat kuota di BPSD.

0: Bupati, kami tetap optimis seluruh persoalan-persoalan transportasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, baik itu darat, laut, dan juga udara yang terbatas, ini akan kita upayakan. Dalam mengemban amanah, kita tidak pesimis, kita selalu optimis, insya Allah bisa diselesaikan.
1: Baik-baik. Ya, ini kita masuk di, ini sudah penutup, tapi sekaligus ya di closing statement-nya, himbauan sekaligus harapan, himbauannya itu kepada masyarakat untuk menjaga fasilitas tadi, dan salah satunya harapan, ya harapan 5 tahun ke depan untuk konektivitas di Kutai Timur. Silakan, Pak.
0: Jadi, terima kasih Mbak Esther. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mohon maaf.
1: Indonesia juga, Pak.
0: Amin, mudah-mudahan. Kami sangat berharap mendapatkan dukungan penuh dari seluruh masyarakat atas segala tugas yang sudah diamanatkan kepada Dinas Perhubungan, baik itu yang sudah menjadi program prioritas Bapak Bupati dan juga yang menjadi tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan, sehingga prioritas keselamatan dalam transportasi ini bisa kita penuhi ke depan dan bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang menjadi momok selama ini yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Sangatta.
1: Baik. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Bapak Insinyur Mas Rianto Suryansa, STMM, yang sudah hadir di RPD Kutim, yang dimana kita sudah membahas sejumlah pembahasan kita tadi, pendengar dan pemirsa, Anda yang masih terhubung di live TikTok, YouTube, dan juga streamingnya RPD Kutim, juga terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Pak, ya, RPD Kutim, ya, Pak. Nanti kita akan mengupdate informasi-informasi terbaru dari Disub. Boleh juga kita dihubungi kalau misalkan ada yang perlu disampaikan lagi kepada masyarakat Kutai Timur. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Saya Esther yang bertugas dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa. Bye.

0: Informatika Kabupaten Wonosobo, Ibu Kristiana Dewi, yang kami sama-sama akan membahas mengenai karnaval dalam rangka HUT RI ke-81. Selamat pagi, Bu.
1: Pagi, Mas Iqbal, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana, Bu? Sehat, Bu?
1: Sehat, semangat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ini kan memang agenda tahunan, Bu, yang namanya

0: Baik pendengar, berita hari ini pertama akan dibuka dari Radio Tuba Beku, Radio Streaming Kabupaten Tuba Lampung. Ada rekan Delisa yang akan memberitakan terkait dengan sematkan nilai disiplin sejak dini. Ratusan siswa di Tuba Semarang Lomba Gerak Jalan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, gempita semangat nasionalisme dan keceriaan menyelimuti Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbong Barat. Ratusan siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama se-Kabupaten Tubaba tampil penuh percaya diri dalam lomba gerak jalan yang digelar meriah guna menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menyusuri rute perlombaan dari lapangan SMP Negeri 2 Murni Jaya hingga garis finis di lapangan Kelurahan Daya Murni. Derap langkah yang kompak serta variasi formasi mukau dari para peserta sukses menyedot perhatian dan antusiasme masyarakat yang memadati sepanjang jalan. Kegiatan bernuansa kebangsaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tulangbong Barat, Bapak Nofriwan Jaya, yang hadir langsung didampingi jajaran Forkopimda, Ketua KONI, Ketua Basnas, Pimpinan Bank Lampung KCP Panaragan Jaya, Ketua 1 TPPKK, hingga para kepala organisasi perangkat daerah. Dalam arahannya, Bupati Nofriwan Jaya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan serta seluruh pihak yang terlibat. Beliau menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar perayaan tahunan biasa, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda Tubaba. Menurut Bupati Nofriwan Jaya, Lomba Gerak Jalan ini merupakan manifestasi

0: Dengan pelantikan ini, Pemkab Kota Baru berharap tata kelola pemerintahan semakin kuat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Demikian Pajri LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Fajri. Selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Jawa Timur, pendengar. Ada Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, reporter Regita yang akan menyampaikan tentang Rebo Wekasan di Telaga Sumber. Bupati Gresik ajak masyarakat rawat tradisi dan perkuat kerukunan.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gresik Fadi Ahmad Yani menghadiri tradisi Rebo Wekasan di Telaga Sumber, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas. Diikuti ratusan warga, kegiatan ini menjadi momentum doa bersama memohon kesehatan, keselamatan, rezeki, dan keberkahan. Bupati Yani mengapresiasi masyarakat yang konsisten menjaga tradisi turun-temurun. Menurutnya, Rebo Wekasan bukan hanya bagian dari budaya, tetapi juga sarana memperkuat tali silaturahmi dan kerukunan. Ia mengajak warga terus menjaga gotong royong dan kebersamaan. Rangkaian kegiatan diisi mahalul qiyam, doa bersama, tauziah, solawat tibil kulub, santunan, dan makan bersama. Selain itu digelar wayang kulit lakon jimat layang kalimosodo sebagai bagian sedekah bumi dan upaya melestarikan budaya lokal. Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong tradisi dan kearifan lokal terus terjaga sebagai identitas masyarakat sekaligus memperkuat kerukunan dan gotong royong. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Regita. Selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian 3 berita di sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini. Masih ada banyak berita di sesi berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Berita Indonesia Live hari ini.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama dengan Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo sebagai radio host. Di sesi kedua ini akan dibuka oleh Persada ID Talks bersama dengan Iqbal Santosa. Ada persiapan Karnaval HUT RI bersama Kepala Diskominfo Wonosobo.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat, serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Persada ID Talks. Persada ID Talks.
1: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dalam Persada ID Talk edisi hari ini saya Iqbal Santosa sudah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Wonosobo, Ibu Kristiana Dewi, yang kami sama-sama akan membahas mengenai karnaval dalam rangka HUT RI ke-81. Selamat pagi Ibu.
2: Pagi Mas Iqbal, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bu Dewi gimana Bu, sehat Bu?
2: Sehat, semangat semuanya.
1: Alhamdulillah. Ini kan memang agenda tahunan gitu Bu, yang namanya Karnaval Kemerdekaan. Ini sudah dinanti-nantikan masyarakat juga. Bahkan kalau dari saya pribadi, sudah dari beberapa bulannya

0: Hari Selasa, 18 Agustus 2026. Nah, kali ini ada banyak hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya.
1: Ada perbedaan.
0: Tentu karena iya, karena kan kita pinginnya makin kesini tentunya makin lebih meriah lagi, makin lebih sinergi lagi berbagai elemen gitu ya. Gitu Mas, nanti kita jelaskan lebih ini deh.
1: Oke, baik. Ya. Untuk tanggalnya tadi sudah diberitahukan bahwasannya akan berlangsung pada hari Selasa, 18 Agustus 2026.
0: Ya. Siang hari itu.
1: Siang hari ya Bu, ya. Pukul berapa itu Bu?
0: Insya Allah nanti kalau persiapan final itu jam 12.30 dengan harapan start itu sudah betul-betul bisa dimulai pada pukul 13.00.
1: Oh, 13.00.
0: Jadi jam 1 siang kita sudah mulai start.
1: Oke.
0: Karena kontingennya lumayan banyak.
1: Oh, kontingennya lumayan banyak.
0: Planningnya 60 kontingen.
1: 60 kontingen, wah.
0: Dan ada kendaraan hias juga.
1: Ada kendaraan hias juga, wah ini menarik sekali. Jadi perlu dicatat tanggalnya baik-baik nih, hari Selasa 18 Agustus 2026. Kalau lomba-lomba pas 17 Agustus berarti 18 Agustusnya bisa nonton nih ya Bu.
0: Bisa nonton.
1: Bisa nonton.
0: Kami berharap meriah, pengunjungnya banyak gitu, antusiasme masyarakat juga banyak sehingga lebih semangat lagi nanti.
1: Betul, betul. Untuk temanya sendiri Bu, di tahun ini kan perayaan HUT-nya sudah masuk ke 81. Tentunya memiliki tema-tema yang berbeda juga daripada yang ada di tahun lalu. Untuk tahun ini temanya apa Bu?
0: Memang sesuai juga dengan hasil rapat juga, kemudian masukan dari berbagai pihak, terus hal-hal yang memang penting ya kita angkat lagi, kita gelorakan lagi gitu dalam semangat kemerdekaan dan tentunya mengisi kemerdekaan itu sendiri dengan pembangunan, maka sinergi berbagai pihak itu kan sangat penting Mas Iqbal. Nah ini yang kita angkat dalam tema besok, bergerak dengan empati, mengabdi dengan sinergi, lestari untuk negeri.
1: Waduh. Nah,
0: jadi ini nuansa kolaborasi yang sangat heroik gitu ya, karena tanpa kolaborasi, tanpa sinergi itu nggak mungkin kita mampu dan bisa mensukseskan upaya-upaya pembangunan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Tentu untuk Wonosobo yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik.
1: Oke, baik. Berarti memang temanya diambil dengan alasan-alasan tersebut ya, luar
0: sinergitas,
1: biasa.
0: Sinergitas, kolaborasi, begitu.
1: Oke, karena harapannya juga dari segala lini masyarakat ikut bahu-membahu berkolaborasi demi Indonesia yang lebih baik juga ya, Bu.
0: Betul, betul.
1: Oke.
0: Harus.
1: Ya. Nah, ini kemarin saya juga melihat ada postingan di sosial medianya Diskominfo Wonosobo. Ya kan memang sudah diposting juga tentang poster dari Karnaval Kemerdekaan, term and condition, syarat-syaratnya. Nah, saya salfok dengan ada beberapa komentar nih, Bu. Salah satunya adalah mengomentar alasan dipilih hari Selasa dan jam segitu, Bu. Ada banyak yang komentar, wah harusnya pas 17-nya aja. Ada yang komen lagi, kenapa nggak pas hari Minggu pas saya libur, gitu. Ini alasan pemilihan waktunya ini mungkin.
0: Ya, kami memahami betul. Karena memang masyarakat pada akhirnya kan punya kegiatan, punya kesibukan yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang mengharapkannya mau pas libur aja kayak gitu, jadi bisa menikmati kegiatan itu, suasana itu dengan baik gitu. Akan tetapi memang ada beberapa alasan tentunya, dan itu juga sudah kami diskusikan begitu di rapat koordinasi. Ketika kami pilih misalkan tanggal 17, tanggal 17 itu kan padat banget Mas ya. Mulai dari mendengarkan pidato kenegaraan, ada juga momen upacara nih, di pagi hari, kemudian upacara penurunan bendera di sore hari. Nah, kami melihat padatnya jadwal itu, nampaknya kalau dilakukan di tanggal 17 itu kok ya lumayan riweh gitu ya untuk persiapannya gitu. Mengingat perangkat daerah itu wajib mengikuti Mas, gitu. Jadi semua perangkat daerah termasuk dalam hal ini RSUD Sejonegoro itu sifatnya wajib mengikuti. Kemudian untuk di luar perangkat daerah kami membuka kesempatan ada 35 kontingen atau kelompok yang bisa mengikuti ini karena total 60 ya.
1: Betul.
0: Total 60. Nah, tentu 35 kontingen ini terbuka baik untuk kecamatan, untuk desa, mungkin kelurahan, mungkin komunitas atau kelompok tertentu, sekolah. Sekolah kami mengaturnya minimal SMP sederajat gitu, SMP atau SMA sederajat. Kemudian perguruan tinggi disilahkan monggo untuk mengikuti ini. Juga dari Kodim, kemudian dari Polres, kami juga membuka kesempatan termasuk dari instansi lainnya, BUMN, BUMD gitu ya. Itu. Nah, dalam hal ini, kalau kita selenggarakan mungkin di hari Sabtu atau Minggu,

0: di minggu yang sama gitu ya, dengan tanggal 17 tadi. Itu pun kan yang pertama momennya terlalu jauh nih dari 17 Agustusnya gitu ya. Jadi dan juga pola kebiasaan selama ini memang diselenggarakannya rata-rata di tanggal 18 Agustus yang namanya karnaval. Jadi heroiknya itu nggak lepas dari situasi ketika upacara tadi masih semangat-semangatnya gitu ya. Itu yang membuat diputuskan tanggal 18 lah kita lakukan karnaval tadi.
1: Okay.
0: Insya Allah akan kami siarkan juga melalui live streaming gitu ya. Kita siarkan secara live streaming. Jadi dengan harapan mungkin masyarakat yang tidak bisa hadir lokasi bisa merasakan semangat nasionalisme betul. Gitu ya, kebersamaan, kolaborasi tadi gitu melalui live streaming yang bisa dinikmati.
1: Oke, Bu, mungkin terakhir sebelum kita menutup perbincangan kali ini, himbauan untuk warga masyarakat yang ingin menonton ataupun himbauan untuk para calon-calon peserta yang masih mempersiapkan diri, Bu, silahkan.
0: Makasih, Mas. Jadi yang pertama tentunya adalah selalu menjaga kebersihan. Karena Wonosobo Asri ini kan harus kita jaga terus ya. Baik dalam hal ini peserta maupun pengunjung atau penonton, kami berharap jangan buang sampah sembarangan.
1: Nah, itu.
0: Please deh, gitu ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Jangan membuang di sembarang tempat, apalagi di area jalan. Itu akan sangat mengganggu kenyamanan, keindahan kota. Kemudian yang berikutnya tentu mari kita jaga bersama-sama ketertiban, keamanan, kenyamanan pelaksanaan kegiatan ini gitu kan. Termasuk dalam hal ini kami juga meminta dari setiap kontingen yang datang tuh, kita harus menjaga etika, sopan santun gitu kan. Termasuk di kostumnya harus etis dong,
1: betul.
0: Mas gitu kan. Jangan sampai menjaga sisi sopan santun dan etika itu. Jadi dengan hal seperti ini insya Allah nanti pelaksanaannya bisa lancar, sukses semuanya, dan tentu berdampak pada Wonosobo yang lebih baik.
1: Demikian untuk Persada ID Talk edisi hari ini, dan silakan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Iqbal Santosa untuk beritanya, dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Dengar, berikutnya ada berita dari Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Berita terkait pemerintah

0: penerapan riset teknologi pembenahan tanah serta pendampingan langsung dari pakar IPB, para petani lokal mampu mengoptimalkan kesuburan tanah dan meningkatkan bobot panen secara signifikan. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menyampaikan bahwa kerjasama akademik dan penerapan ilmu pengetahuan sangat krusial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, serta efisiensi biaya produksi. Hasil panen yang melimpah ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memberikan jaminan kualitas produk yang siap bersaing di pasar nasional. Pemerintah daerah mengapresiasi tinggi keterlibatan IPB University dan kelompok tani yang konsisten menerapkan metode pertanian modern. Melalui inovasi berkelanjutan ini, Kabupaten Nganjuk optimis dapat terus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu lumbung bawang merah terbesar dan terpercaya di Indonesia. Sinergi ini diharapkan tidak berhenti di Kecamatan Rejoso saja, tetapi dapat direplikasikan ke seluruh kawasan sentra pertanian lainnya di Kabupaten Nganjuk. Penerapan teknologi ramah lingkungan ini sekaligus menjadi pondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Mari kita dukung inovasi pertanian lokal demi kemajuan dan kesejahteraan para petani Kabupaten Nganjuk. Saya Eta Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Etna Laila. Kami ucapkan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Dari Jawa Timur kita bergeser ke Sumatera Barat. Ada Radio Luhak Nanto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Beritanya 60 anggota kontingen Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar ikuti Jamnas 12 ke Cibubur. Selengkapnya bersama reporter Oji.
2: Baik, pendengar APPL seluruh Indonesia, Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap 0304 Gerakan Pramuka Tanah Datar, Ahmad Fadli SPSI secara resmi melepas keberangkatan kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar untuk mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di Gazebo Indo Jarito Batu Sangkar pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Kak Kuarcap Ahmad Fadli menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Kuarcap 0304 Tanah Datar atas komitmen dan kerja keras mereka hingga kontingen Tanah Datar siap berlaga di tingkat nasional. Beliau juga menekankan bahwa kesempatan menjadi peserta Jambore Nasional merupakan anugerah yang sangat langka dan berharga bagi para pramuka penggalang. Kuarcap Ahmad Fadli menghimbau kepada seluruh peserta Jamnas 12 untuk menjaga kelancaran dan nama baik daerah selama pagelaran kegiatan tersebut. Kak Kuarcap juga mengingatkan para peserta agar senantiasa menjaga kewajiban ibadah serta memanfaatkan momen nasional ini untuk

0: Putra dan Putri, tim pendukung Kuarcap 0304 sebanyak 12 orang Putra dan Putri, tim pendukung Gugus Depan 10 orang Putra dan Putri. Baik pendengar, demikian Oji Linggani, APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih beritanya kepada reporter Oji. Selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar seluruh Indonesia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali.

listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt membutuhkan kepemimpinan yang terpadu dan strategi multi jalur dari pemerintah. Hal ini dikatakan Chief Executive Officer IESR Fabi Tumiwa di Jakarta pada minggu lalu. IESR menurut Fabi menilai pencapaian PLTS 1000 GW ini membutuhkan strategi multi jalur di mana pemerintah perlu menggabungkan proyek skala besar PLTS atap, kemudian DDS.

0: Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto untuk beritanya dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Pendengar, berikutnya ada berita dari Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada rekan saya reporter Siti Nurjannah yang akan menyampaikan berita tentang kreasi ikan haruan berbalut kearifan lokal. Tabalong juara 2 Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, tim penggerak PKK Kabupaten Tabalong mengirimkan perwakilan kader PKK pada Lomba Masak Serba Ikan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 8 Agustus 2026. Pada Lomba Masak Serba Ikan ini, Kabupaten Tabalong menggunakan bahan ikan lokal haruan yang dikukus menggunakan kentos atau humbal kelapa dengan cocolan pendamping berupa sambal buah murbei. Inovasi masakan berbahan utama ikan yang dikemas secara unik dan menarik ini mendapatkan perhatian dan nilai yang cukup tinggi dari dewan juri, sehingga Kabupaten Tabalong ditetapkan sebagai juara 2 pada Lomba Masak Serba Ikan kategori menu keluarga. Ketua TP PKK Tabalong Desi Suryanti mengaku bersyukur dengan prestasi ini. Ia pun berharap agar menu berbahan ikan yang telah disajikan dapat menjadi menu pilihan bagi keluarga. Ia juga mengatakan bahwa dorongan makan ikan selaras dengan visi misi Tabalong Smart yang mencerdaskan generasi muda di Kabupaten Tabalong. Desi pun mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak terkait seperti TP PKK Kabupaten Tabalong, Ketua TP PKK dan Camat Murung Pudak, TP PKK Kecamatan Tanjung, TP PKK Murung Pudak, TP PKK Desa Kasiau, serta Dinas Ketahanan Pangan Perikanan.

0: sebanyak kurang lebih mencapai 100 orang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pacitan Gagan Sumbrabah mengatakan, Kabupaten Pacitan merupakan satu kawasan kars yang memiliki kekayaan alam dan potensi speleologi yang luar biasa. Keberadaan gua-gua di bawah perut bumi merupakan salah satu laboratorium speleologi terpenting di Nusantara. Ekspedisi Kafrayava 2026 memiliki misi penting diantaranya melakukan pemetaan ulang, menelusuri dan mencari lorong baru yang belum terdata, serta melakukan inventarisasi biota goa yang dilakukan oleh lebih dari 20 komunitas speleologi seluruh Indonesia. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dea Maharani dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Mendengar LPPL seluruh Indonesia, Berita Indonesia Live hari ini akan ditutup dengan berita dari Radio Irama Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terkait dengan Beach Mediran per

0: Demikian seluruh rangkaian berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Fazat Fia yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Dan akhirnya saya tutup perjumpaan kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya Fazalut Fia, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten

0: Serdang Bendage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 94.4 FM. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan

0: merugi triliunan rupiah.
1: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
2: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran.

0: dari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya bunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria Arda. Selamat sore Ria Arda.
1: Halo, selamat sore rekan Fadli.
0: Apa kabarnya dan bagaimana cuaca di Samarinda sore ini?
1: Kabar saya dan kawan-kawan tentu baik-baik saja. Cuaca cukup cerah dan menyenangkan untuk sore hari senjanya, rekan Fadli.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menyenangkan sampai selamanya insya Allah ya.
1: Ya.
0: Amin, baik. Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda, Fadli, sambut Pak Prof. Kaltim, pedagang Kandilo Plaza.

0: yang pertama doa kami, ya kan? Itu loh yang kami utamakan, doa kami agar penyelenggaraan yang besar itu nantinya, atau besar biaya, besar bla bla bla segala-galanya, ya kan? Besar pelayanan itu segalanya, pertama kami doa dulu. Dan kami yakin doa kami Allah ijabah.
1: Lebih lanjut, Rustam juga menyebut Persatuan Pedagang Kandilo Plaza ini akan membuatkan banner atau spanduk selamat datang kepada seluruh kontingen dari luar pasar sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan datang di bumi Dayataka. Bahkan rencananya akan banyak promo menarik di momen besar tersebut yang akan ditawarkan oleh para pedagang-pedagang di Kandilo Plaza. Sehingga bagi Rustam, strategi ini akan bisa menarik pelanggan dengan sama-sama senang.
0: Kedua, apa nantinya kesepakatan kami pengurus dengan pedagang untuk bisa memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan itu. Terutama mungkin kontribusi kami itu membuat semacam banner ucapan selamat datang kepada seluruh peserta.
2: Oh, kan? Ingin,
0: ya? Artinya dari kami Persatuan Pedagang Kandilo Plaza. Hal-hal yang lainnya ya insya Allah lah. Nanti kami urung rembuk dengan pengurus, ya, apa sih yang kita bisa perbuat, apa sih yang kita bisa berikan, ya kan? Baik itu kepada peserta dari luar daerah, kan mungkin kalau nantinya peserta itu ada belanja nih di plaza.

0: Toh hari ini luar biasa panas, Fadli.
1: Baik, mudah-mudahan selalu sehat Diti dan tim juga ya.
0: Amin, ya terima kasih Fadli.
1: Diti, ada informasi apa dari Tarakan sore hari ini?
0: Informasi mengenai polemik lomba 17 Agustus yang menggunakan ibaya pendaftaran, Fadli.
1: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Terima kasih Fadli. Pendengar dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Tarakan mengingatkan panitia 17 Agustus agar menghindari hadiah dari uang pendaftaran karena berpotensi ada unsur judi. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendaftar, kecuali kalau ada sponsor.
3: Polemik hadiah lomba 17 Agustus yang bersumber dari iuran peserta kembali ramai diperbincangkan setelah beredar imbauan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI. Menanggapi hal itu, Ketua MUI Tarakan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Samad LC menyebut pihaknya belum menerima arahan resmi dari MUI Pusat. Namun secara prinsip menilai praktik tersebut rawan masuk kategori judi. Ia menjelaskan inti persoalannya ada pada asal dana hadiah. Jika hadiah lomba diambil langsung dari uang pendaftaran peserta, maka menurutnya ada unsur saling merugikan.
2: Untuk MUI Tarakan belum terkonfirmasi, tapi kalau ada pendapat ya pendapat lokal lagi itu betul itu masih ada unsur judinya itu kalau diambil dari pendapat, kecuali kalau ada sponsor, ada semacam donatur charity baru dia lepas dari perjudian. Kalau ini masih masuk judi dia, karena ada yang dirugikan kan.
3: Meski demikian, sampai saat ini menurut Abdul Samad, MUI Tarakan belum menerima fatwa tertulis dari MUI Pusat terkait persoalan lomba Agustus tersebut. Abdul Samad menyarankan panitia mencari skema pendanaan alternatif agar tidak membebani peserta. Dengan begitu hadiah tetap bisa diberikan tanpa membuat peserta merasa dirugikan karena sudah membayar iuran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Fadli, RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih Diti Hangni dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantaraya. Untuk siaran berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Dundukan. Sekarang kita kembali ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Selain acara puncak, masyarakat juga disuguhkan berbagai rangkaian kegiatan. Salah satunya Kalsel Expo 2026 yang berlangsung pada 12 sampai 18 Agustus 2026. Ajang tersebut menghadirkan pameran pembangunan, promosi UMKM, serta partisipasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju ke Bumi Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan saya Syasha. Selamat sore Syasha, apa kabarnya?
1: Selamat sore juga Padli. Alhamdulillah kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore hari ini sehat semuanya. Gimana kabarnya Padli?
0: Kabar saya dan tim juga alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah sekali. Nunukan kayaknya juga sangat cerah di sore hari ini ya.
1: Betul, betul banget Padli. Cerah banget hari.
0: Semoga kita selalu sehat Syasha dan juga tim di Nunukan ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Syasha ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan, sore hari ini ada informasi terkait masyarakat suku Tidung di Desa Binusan yang menggelar ritual adat turun-temurun yaitu Bejio Safar atau Mandi Safar.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Padli, pendengar dan pemirsa. Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, kembali menggelar ritual adat Bejio Safar atau Mandi Safar. Tradisi turun-temurun ini dilakukan dengan membasuh diri ke sungai atau laut sebagai simbol penyucian lahir batin dan menolak bala. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami, Deli Tareri.
2: Masyarakat suku Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan menggelar Mandi Safar atau Bejio Safar. Ritual ini bertujuan menolak bala, membersihkan diri dari penyakit, dan memohon keselamatan kepada Tuhan. Tokoh pemangku adat suku Tidung Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Abdul Kahar Uking mengatakan, Bejio Safar atau Mandi Safar sebagai adat ritual suku Tidung yang termasuk tradisi dan budaya serta adat. Oleh karena itu, masyarakat suku Tidung tetap mempertahankan mulai dari nenek moyang hingga saat ini.
3: Istilahnya, kenapa kita membenarkan anak-anak kita hadir di tempat ini agar supaya mereka tahu bahwa suku Tidung itu setiap bulan Safar pasti mengadakan ritual Bejio Safar. Jadi karena ini setiap tahunnya kita laksanakan dua kali, yang pertama di 10 hari bulan Safar pada awal bulan Safar, yang terakhir ya ini tadi di Rabu terakhir di dalam bulan Safar.
2: Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat suku Tidung, khususnya generasi muda, agar tetap mempertahankan. Pertama, inti dari Bejio Safar itu sebenarnya menolak bala. Karena menurut kepercayaan orang Tidung itu, bahkan ada di dalam kitab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala setiap tahun pada bulan Safar.
3: Nah, jadi ini yang kita tolakkan, ini yang kita hindari agar supaya kita tidak terkena bala bencana yang menimpa dunia ini. Nah, jadi pesan kami sebagai lembaga adat Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan agar supaya dimanapun orang Tidung itu ada, berada, bukan cuma khusus

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin

0: terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Tahun depan, Mas.
5: 4.000 aja.
6: Siapa yang sakit?
7: Mas Fajar.
6: Sakit apa?
7: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
6: Apa itu 3M?
7: Menguras, menutup, dan mengubur.
6: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
5: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
6: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
5: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
6: Kan? Nyamuk bisa terbang.
8: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Warta Kutim Pagi dengan rangkaian informasi dari Kutai Timur Sangatta sudah kami siapkan dan akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan. Informasi di antaranya, antisipasi kebutuhan air bersih, Suparjan meminta jalur ponton intake disiapkan, hingga kolaborasi Kodim 0909 Kutai Timur dan Pemda tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi-informasi untuk Warta Kutim Pagi serta rangkuman informasi-informasi terkini lainnya. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim yang sedang berlangsung, kemudian juga melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami 99.4 FM serta sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi di pagi hari ini. Ya, pendengar, kita ke informasi kolaborasi Kodim 0909 Kutai Timur dan pemerintah daerah tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami hadirkan dari laman RPD Kutim. Kodim 0909 Kutai Timur bersama pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pembuatan dan percetakan sawah guna memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas pertanian. Pembangunan dan perbaikan jembatan juga dilakukan untuk membuka akses transportasi dan memperlancar mobilitas warga. Program TNI Manunggal Air Bersih atau PMAB juga turut menjadi perhatian dalam memenuhi kebutuhan air bersih khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan sumber air. Di bidang lingkungan, Kodim bersama pemerintah daerah juga mendorong penanaman pohon untuk menjaga kelestarian alam. Sementara itu, pembentukan koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat perekonomian dan membuka peluang usaha masyarakat. Sinergi juga mencakup sektor pendidikan melalui revitalisasi sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi generasi muda. Langkah tersebut menjadi wujud komitmen TNI dan pemerintah daerah untuk membangun Kutai Timur secara berkelanjutan dan merata. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi lainnya dari Kutai Timur, masih dari laman RPD Kutim. Dengan antisipasi kebutuhan air bersih, Direktur Utama Perumdam TTB Suparjan meminta jalur ponton intake disiapkan. Upayakan kebutuhan air bersih saat musim kemarau, Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur terus menyiapkan sejumlah langkah teknis di area intake. Salah satunya dengan mempersiapkan jalur pemasangan pipa ponton yang nantinya mendukung pengambilan air baku dari sumber air. Hal tersebut dilakukan melalui peninjauan langsung oleh Direktur Utama Suparjan di instalasi pengolahan air IPA Kabo, Jalan Papa Charlie, Desa Surga Bara, Kecamatan Sangatta Utara. Didampingi Asisten Manajer Perawatan Teknik Daniel Linggi, Kepala Seksi Produksi Cabang Sangatta Utara Jainuddin pada Rabu 12 Agustus 2026. Ya, pendengar dan pemirsa, Suparjan meminta tim teknis memastikan jalur pemasangan pipa ponton di sisi intake lama segera dipersiapkan. Tidak hanya jalur pipa, sejumlah kebutuhan pendukung lainnya seperti lengan ayun dan jaringan listrik juga diminta disiapkan sejak awal agar proses pemasangan bisa berjalan lebih lancar. Nantinya penggunaan pipa berdiameter 200 mm untuk jalur ponton, sedangkan jaringan kabel listrik juga dibuat sejajar dan berada di sisi jalur pipa distribusi, sehingga instalasi lebih rapi dan mudah dalam proses pengerjaan maupun pemeliharaan. Lebih jauh dipaparkannya, ponton tersebut nantinya diperkuat pompa sentrifugal berkapasitas 160 kW dengan kemampuan pengaliran sekitar 100 hingga 165 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan pengambilan air baku dan menunjang produksi air bersih.
Pendengar dan pemirsa, dengan persiapan yang dilakukan sejak sekarang, Perumdam Kutim berharap keberadaan ponton dapat menjadi salah satu solusi teknis untuk menjaga ketersediaan air bersih. Asisten Manajer Perawatan Teknik Perumdam Kutim, Daniel Linggi, juga mengatakan pekerjaan di lapangan akan dilakukan secara berkelanjutan setelah pengerjaan ponton selesai.

RRPDK Tim 99.4 FM. Pendengar dan pemirsa, kita ke informasi seputar ikuti rakor MBG bersama Kemendagri BGN. Bupati Ardiansa meminta pengawasan diperketat. Informasi-informasi tersebut kami rangkum dari media Diskominfo atau kutaitimurkap.go.id. Bupati Kutai Timur mengikuti rapat koordinasi terkait implementasi pelaksanaan program makan bergizi gratis bersama Kemendagri dan Badan Gizi Nasional secara daring yang berlangsung di ruang kerjanya pada Kamis kemarin. Rapat itu membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di setiap daerah. Tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Timur hadir pada kegiatan tersebut, Asisten Ekbang Noviari Nur dan sejumlah kepala perangkat daerah. Bupati Ardiansa Sulaiman menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah terkait untuk segera turun ke lapangan, memastikan pelaksanaan program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, dan lansia tersebut berjalan lancar. Selain itu juga diminta untuk segera mengambil tindakan apabila ada permasalahan, namun tetap berkoordinasi dengan instansi terkait, salah satunya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selain itu, Bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar menginstruksikan kepada guru untuk ikut terlibat secara aktif, memastikan bahwa menu yang akan disajikan kepada siswa dalam kondisi layak dan aman. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional, dan Kepala Daerah se-Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, dirinya meminta pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut antara lain dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta memberikan kemudahan dalam proses perizinan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan penerbitan sertifikat laik higieni sanitasi.

Anda yang terus bersama kami di live TikTok RPD Kutim. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat mendengarkan dan juga menyaksikan Warta Kutim Pagi. Dan juga untuk seluruh masyarakat dan teman-teman yang sedang bergabung di live streaming RPD Kutim. Kita ke menuju Porprov Kaltim 2026, Pemkab Kutim perkuat pembinaan atlet berbasis data. Ya, masih dari laman yang sama. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tekankan pentingnya mentransformasi pola pembinaan atlet. Salah satunya melalui pendataan berbasis digital agar memudahkan dalam proses identifikasi, pemantauan perkembangan serta evaluasi prestasi atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat dan berkelanjutan. Pendataan tersebut diharapkan dapat memudahkan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengetahui potensi serta kebutuhan setiap atlet sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran. Ya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kutim Noviari Nur sebelum membuka rapat kerja Kabupaten atau Rakerkap KONI Kutim di ruang Meranti Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Kamis kemarin juga mengatakan langkah ini dinilai penting agar seluruh potensi olahraga daerah terpetakan secara presisi dan mampu melahirkan prestasi. Noviari Nur yang juga hadir mewakili Bupati Ardiansa Sulaiman mengatakan pemerintah daerah terus mendorong seluruh pengurus cabang olahraga memanfaatkan Rakerkap ini sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap peta kekuatan atlet, kebutuhan pelatih serta program latihan. Menurutnya penetapan target medali harus dihitung secara rasional dan terukur. Ya, kebutuhan akan tata kelola berbasis data ini dinilai semakin mendesak mengingat gelaran Perprov 8 Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 sudah semakin dekat. Dengan sisa waktu yang ada, dirinya mendorong KONI Kutim dan seluruh pengurus cabur untuk bergerak cepat serta terkoordinasi. Ketua Umum KONI Kutim Rudi Hartono menjelaskan bahwa Rakerkap kali ini menjadi bagian dari upaya untuk merumuskan skema pembinaan atlet berbasis data, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, termasuk verifikasi 4 cabur yang baru saja masuk dalam keluarga besar KONI, yakni lari trail atau alti, sepak bola mini, kemudian juga catur China atau Xiangqi, dan juga Safate. Dengan pemetaan yang jelas dan sinergi terarah, dirinya mengaku optimis bahwa kesiapan seluruh cabur yang akan mengikuti ajang 4 tahunan kali ini tidak hanya mengandalkan semangat tetapi juga didukung dengan data yang kuat, strategi serta pemetaan cabur unggulan yang menjadi modal penting untuk bisa meraih prestasi tertinggi dalam ajang yang akan digelar di Kabupaten Paser ini.

Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih masih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur. Bupati Ardiansa Sulaiman tekankan pelayanan publik Kutim harus mudah dan tanpa pungutan. Ya, pendengar dan pemirsa, komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik suap yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur menunjukkan hal positif. Komitmen itu berbuah penghargaan dari media nasional bertajuk Tribun Kaltim Award 2026 atas upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur, Roni Bonar Siburian, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Bupati Ardiansa Sulaiman. Penghargaan itu diraih atas pencapaian pemerintah daerah terkait pelayanan publik terbaik tanpa suap yang ia terima mewakili Bupati Ardiansa Sulaiman.

Ya, dan pemirsa disampaikan bahwa Bupati Ardiansah merasa bangga atas penghargaan tersebut dan menurutnya penghargaan itu merupakan hasil dari upaya jajaran Pemkab Kutim yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak semestinya. Dirinya mencontohkan layanan melalui anjungan Dukcapil yang dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan sistem itu, masyarakat dapat mengurus kebutuhan administrasi secara lebih mudah dengan melengkapi data yang diperlukan. Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim Roni Bonar mengatakan, penghargaan Tribun Kaltim Award 2026 menjadi pengakuan atas komitmen Pemkab Kutim dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kita ke seputar Pemkab Kutim perkuat konektivitas digital, Bupati Ardiansah fokus jangkau desa. Masih dari Diskominfo Staper Kutim atau kutatimurkap.go.id, Bupati Kutim Ardiansah Sulaiman menerima audiensi jajaran PT Telkom di ruang kerja Bupati pada Kamis kemarin. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan post implementation review layanan internet dan layanan pendukung bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kutai Timur. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya mengevaluasi pelaksanaan layanan yang telah berjalan sekaligus memastikan pengelolaannya dilakukan secara akuntabel, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain evaluasi layanan, pertemuan tersebut juga membahas prioritas, tantangan, serta kebutuhan Pemkab Kutai Timur terhadap dukungan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam memperluas akses internet bagi masyarakat hingga wilayah perdesaan. Bupati Ardiansah Sulaiman menegaskan ketersediaan internet saat ini menjadi kebutuhan penting, terutama untuk mendukung sektor pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di kecamatan hingga desa. Menurutnya, Pemkab Kutim terus berupaya menghadirkan infrastruktur dasar yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Selain internet, ketersediaan listrik juga menjadi kebutuhan yang terus didorong agar pelayanan dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Sementara itu, Kepala Diskominfo Staper Kutim Roni Bonar mengatakan, perluasan akses internet ke desa-desa akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi wilayah. Menurut Roni, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pematangan titik-titik blank spot atau wilayah yang masih belum mendapatkan akses jaringan telekomunikasi secara optimal. Dikatakan pemetaan tersebut menjadi penting agar pengembangan infrastruktur internet dapat dilakukan secara tepat sasaran, terutama untuk wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi namun masih menghadapi keterbatasan jaringan. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Telkom Haidar menyampaikan perkembangan cakupan jaringan telekomunikasi di Kutai Timur. Saat ini seluruh kecamatan, yaitu 18 kecamatan, telah terjangkau jaringan 4G. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan konektivitas digital di Kutai Timur. Namun, Pemkab Kutim bersama penyedia layanan masih perlu memperkuat konektivitas di sejumlah wilayah yang berada jauh dari pusat kecamatan, khususnya desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan akses internet. Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 7.55 menit waktu Indonesia Tengah, Warta Kutim Pagi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita ke susun standar pelayanan di Transnaker, Kutai Timur bidik layanan ketenaga kerjaan lebih responsif. Ya, guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik serta memastikan standar pelayanan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau saat ini disebut Distransnaker Kutai Timur menggelar forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan di ruang rapat Distransnaker kawasan pusat pemerintahan Sangatta Kamis kemarin. Rapat yang mengusung tema bersama mewujudkan pelayanan
pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam menghadirkan kebijakan yang bisa langsung menjawab berbagai persoalan yang terjadi, terutama di sektor industri dan ketenagakerjaan. Dibuka dan dipimpin langsung Kepala Distransnaker Sulisman, dihadiri berbagai elemen mulai dari jajaran instansi pemerintah daerah, perwakilan asosiasi pengusaha, pimpinan serikat pekerja hingga kalangan akademisi. Kepala Distransnaker Kutim Sulisman menyampaikan proses perumusan standar pelayanan difokuskan pada 4 sektor, yakni bidang hubungan industrial dan syarat kerja, pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas, serta bidang transmigrasi. Dari 4 sektor tersebut, menurut Sulisman, memegang peranan krusial dalam menopang iklim investasi dan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, dirinya menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh aparatur sipil negara untuk menjalankan fungsi pelayanan dengan ketepatan waktu, ketegasan prosedur, dan keterbukaan informasi kepada publik. Selain penyempurnaan pedoman operasional dasar, saat ini pihaknya juga tengah berfokus untuk menghadirkan terobosan yang mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Selain memangkas alur birokrasi, hadirnya inovasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan akses layanan yang lebih mudah, transparan, dan responsif bagi masyarakat.

Ya, pendengar dan pemirsa, kita masih bersama-sama di Warta Kutim Pagi. Informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Erwin apresiasi semangat perajin Kutim dorong tenun ATBM jadi produk unggulan. Kembali dari kutaitimurkab.go.id. Pengembangan wastra tenun lokal menjadi upaya Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Kutai Timur dalam mendorong pelestarian budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk kerajinan daerah. Berbekal semangat dan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah daerah, pengembangan kerajinan kain tenun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun masih dalam skala kecil, namun pengembangan wastra yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut saat ini sudah membuahkan hasil yang positif, baik dari sisi kualitas produk maupun kreativitas para perajin. Ya, Erwin mengatakan dirinya kagum dengan antusias dan juga semangat para pengrajin yang tidak berhenti untuk terus belajar mengasah kemampuan mereka dalam mengembangkan tenun di Kutai Timur. Pria asal Kediri, Jawa Timur tersebut yang didaulat sebagai narasumber dalam pelatihan alat tenun bukan mesin atau ATBM yang diselenggarakan oleh Dekranasda Kutim tersebut secara khusus memberikan pendampingan kepada para perajin untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam proses pembuatan kain tenun. Menurut Erwin, pelatihan tersebut menjadi langkah positif karena para perajin tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai teknik menenun, tetapi juga didorong untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki karakter khas daerah, serta mampu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Menurut Erwin, selama rangkaian pelatihan, para peserta menunjukkan semangat yang tinggi untuk mempelajari teknik menenun menggunakan ATBM. Semangat tersebut dinilai mampu menjadi modal penting untuk mengembangkan tenun menjadi atau sebagai salah satu produk khas Kutai Timur. Dirinya juga mengapresiasi dukungan Ketua Dekranasda Kutim beserta jajaran yang dinilai serius mendorong peserta agar mampu menguasai keterampilan menenun. Dukungan tersebut menurutnya ikut membangun motivasi peserta untuk terus belajar dan menghasilkan produk. Dari sisi kemampuan teknis, Erwin menyebut seluruh peserta sudah mampu mengoperasikan ATBM untuk proses dasar menenun. Selain menenun, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai beberapa tahapan pendukung seperti penyambungan benang dan proses menggulung benang pada bagian beam atau boom. Dan dirinya mengatakan bersyukur untuk menenunnya sudah bisa, hanya tinggal proses yang lainnya yang dilakukan secara bertahap.